0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana Sobat K, di pagi hari ini kita akan membahas beberapa informasi. Kita bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat K, di mana perlintasan liar ini masih menjadi persoalan di jalur kereta api wilayah Daop 9 Jember. KAI mencatat masih ada 10 titik akses tanpa izin yang masuk dalam program penutupan. Sedangkan sejak Januari hingga Juli 2026 sudah 14 perlintasan liar ditutup. Dari manajer hukum dan humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, 10 titik tersebut tersebar di 4 kabupaten, masing-masing 4 titik di Jember, 3 di Banyuwangi, 2 di Probolinggo, dan 1 di Lumajang. Di Jember, perlintasan liar itu berada di petak Jalan Kotok Kalisat, Sempolan Garahan, Kalisat Ledok Ombo, serta Jatiroto Tanggul. Berikutnya, 3 titik di Banyuwangi berada di petak Sumber Wadung Kalistel, Kalistel Tebuguruh dan Singojuruh Rogo Jampi. 2 titik Probolinggo berada di petak Bayeman Probolinggo dan Leces Malasan, sedangkan 1 titik di Lumajang berada di petak Randuagung Jatiroto. Sebelumnya, KAI Daop 9 Jember telah menutup 14 perlintasan liar sepanjang Januari hingga Juli 2026. 8 titik berada di Banyuwangi, 4 di Jember, dan 2 di Probolinggo. Cahyo juga mengatakan akses yang dibuat sendiri oleh masyarakat tidak bisa dianggap sebagai perlintasan yang aman, sebab perlintasan tersebut tidak melalui proses perizinan dan tidak memiliki standar keselamatan seperti rambu, marka, maupun sistem peringatan. Persoalan keselamatan ini masih relevan karena kecelakaan di perlintasan masih terjadi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, tercatat 4 kecelakaan di wilayah Daop 9 Jember. Meski turun dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 14 kejadian, 2 orang tetap meninggal dunia. 3 kecelakaan terjadi di Kabupaten Probolinggo, masing-masing di petak Probolinggo Leces, Grati Bayeman, dan Leces Malasan. 1 kejadian lainnya terjadi di Jember, tepatnya pada perlintasan tidak terjaga petak Arjasa Kotok. Menurut Cahyo, kecelakaan tersebut mayoritas berkaitan dengan pelanggaran pengguna jalan saat melintasi perlintasan sebidang. Pengendara dinilai masih kurang memperhatikan keberadaan kereta yang akan melintas. Dan ia menegaskan, ada atau tidaknya pintu perlintasan bukan jaminan bahwa pengguna jalan bisa langsung melintas. Pengendara tetap wajib berhenti, melihat kondisi jalur, dan memastikan tidak ada kereta api sebelum menyeberang. Selain berisiko memicu kecelakaan, pembuatan perlintasan tanpa izin juga memiliki konsekuensi hukum. Pasal 92 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian mengatur pembangunan prasarana yang bersinggungan dengan jalur kereta api harus memenuhi ketentuan keselamatan.

Sementara pasal 192 mengatur ancaman pidana maksimal 1 tahun penjara atau denda maksimal 100 juta rupiah bagi pihak yang membuat bangunan atau menempatkan sesuai di jalur kereta api hingga mengganggu pandangan dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Sehingga ini juga imbauan juga untuk masyarakat dan Sobat K ya, untuk tidak membuat perlintasan baru termasuk tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup. Jadi jangan sampai akses yang dibuat untuk mempermudah perjalanan justru menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa.

Andin, manusia favorit, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Nah, memasuki puncak musim kemarau di Kabupaten Jember yang diperkirakan masuk di pertengahan Agustus hingga akhir Agustus ya, tapi sudah mulai dirasakan tanda-tandanya, bahkan ada beberapa wilayah yang sudah mulai terdampak dari kemarau tahun ini Sobat K. Dimana dari informasi yang kita himpun, kekeringan di Kabupaten Jember saat ini sudah semakin meluas, bahkan sedikitnya ada 5 kecamatan terdampak sejak awal Juli hingga awal Agustus 2026. Hal ini membuat ratusan keluarga kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mencatat 125 keluarga di Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari terdampak kekeringan. Di Kecamatan Kalisat sebanyak 325 keluarga di Dusun Kidul dan Dusun Karangpring, Desa Sumber Jeruk mengalami kondisi serupa. Sementara di Silo, 85 keluarga di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorjo juga kesulitan memperoleh air bersih. Dampak kekeringan ini juga merambah di wilayah barat dan utara Jember. Sebanyak 75 keluarga di Dusun Dukuh, Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsal Sari mengalami kesulitan air. Sedangkan di Dusun Sumber Tengah, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk tercatat 102 keluarga terdampak. Namun, BPBD masih mendalami apakah persoalan tersebut dipicu mengeringnya sumber air atau kerusakan jaringan pipa. Gangguan air bersih ini tidak seluruhnya disebabkan oleh kekeringan. Di Desa Plerean, Kecamatan Sumber Jambe misalnya, sumber warga masih memiliki debit air yang bagus, tetapi kebocoran jaringan distribusi membuat pasokan tidak merata. Dari 31 kecamatan di Jember, 5 wilayah masuk kategori zona merah kekeringan, yaitu Pakusari, Kalisat, Tempurejo, Sumber Sari, dan Patrang. Bahkan di kawasan perkotaan seperti Gebang dan Bintoro, terdapat sejumlah wilayah yang dikenal rawan mengalami kekeringan berulang. Sementara Bangsal Sari dan Jelbuk masuk zona hijau, tetapi sebagian warga tetap terdampak akibat gangguan jaringan pipa. Rambi Puji, yang sebelumnya zona merah, kini relatif aman setelah Perumdam Tirta Pandalungan memasang jaringan baru. Kendati demikian, BPBD tetap bersiaga karena BMKG memperkirakan puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus. Sehingga dari BPBD masih tetap bersiaga untuk membantu warga sekiranya sampai Agustus dan September masih ada kekeringan, nanti akan membantu untuk selalu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Gabungan pekerja dan pengusaha sektor material yang tergabung dalam Persatuan Buruh Material Banyuwangi menggelar aksi menyampaikan pendapat di muka umum secara damai selama 2 hari, yakni pada Selasa hingga Rabu 11-12 Agustus 2026. Aksi tersebut melibatkan ribuan massa dan konvoi armada dam truk yang bergerak menuju 2 titik sasaran utama, yaitu Mapolresta Banyuwangi dan kantor pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Melalui aksi ini, pihak panitia berharap Pemkab dan Polresta Banyuwangi segera memberikan kepastian hukum dan solusi konkret demi keteraturan serta kesejahteraan para pekerja material di wilayah Banyuwangi.
2: Selamat pagi, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Polres Situbondo mengingatkan pihak sekolah agar kegiatan latihan baris berbaris dan gerak jalan tidak dilakukan di jalur pantura ataupun di jalan raya karena akan mengganggu arus lalu lintas dan mengancam keselamatan siswa. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui menegaskan kalau latihan baris berbaris dan gerak jalan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak seharusnya dilakukan di jalur pantura. Pihak sekolah seharusnya mengutamakan keselamatan siswa. Petugas Satlantas Polres Situbondo sendiri sudah mendatangi pihak sekolah dan mengingatkan agar tidak lagi berlatih gerak jalan di jalur pantura karena akan mengancam keselamatan siswa dan mengganggu arus lalu lintas.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sebanyak 35 proposal bantuan tempat ibadah di Kota Batu masih menunggu kepastian pencairan anggaran. Usulan yang diajukan melalui bagian Kesra Seda Kota Batu tersebut masih dalam proses sinkronisasi dan baru dapat dipastikan setelah penetapan PAK APBD Kota Batu 2026. Kepala Bagian Kesra Kota Batu Suyanto mengatakan nominal bantuan untuk masing-masing tempat ibadah belum ditentukan karena masih akan dibahas bersama TAPD. Bantuan yang diajukan meliputi renovasi serta sarana penunjang seperti sound system dan karpet dengan penerima yang mencakup masjid, musola, gereja, vihara, dan tempat ibadah lainnya. Sementara itu, Pemkot Batu telah mengalokasikan Rp582 juta rupiah untuk subsidi listrik rumah ibadah lintas agama pada APBD 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K. Di K Perspektif masih barengan dengan Raviana dan juga yang ada di newsroom ada Sobat Reza yang akan membagikan informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi Sobat Reza.
1: Selamat pagi Sobat Raviana.
0: Di pagi hari ini cuacanya lumayan terik ya.
1: Betul sekali.
0: Cerah sekali dan kita sudah mulai untuk siap-siap memasuki puncak musim kemarau.
1: Betul, jadi harus tetap pakai kacamata nih bagi pengendara motor nih.
0: Nah betul, biar nggak ini ya, biar nggak silau.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk pengendara roda 4, biasanya kan ada sun visor-nya ya, bisa diturunkan Sobat K biar nggak terlalu silau, biar nyaman saat berkendara. Nah karena sudah mulai memasuki puncak kemarau, dampaknya ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat ya Sobat K. Ada beberapa wilayah yang ternyata sudah terdampak kekeringan.
1: Betul-betul.
0: Dari kabarnya dari BPBD juga mengatakan dampak kekeringannya sudah semakin meluas ya.
1: Wow.
0: Begitu.
1: Sangat luas ya, sangat
0: meluas, bahkan bisa sampai ke kota, wilayah kota. Salah satunya tadi di Bintoro maupun di Patrang itu juga ada beberapa warga yang terdampak gitu. Jadi untuk saat ini kita memang harus bijak penggunaan air bersih ya Sobat K. Tapi dari Pemkab Jember terutama melalui BBBD kemudian juga ada pihak terkait seperti PMI dan lain sebagainya akan terus mendistribusikan air bersih terutama pada masyarakat yang terdampak kekeringan ini. Nah Sobat Reza, kalau di pagi hari ini masih akan terus update informasinya ya di newsroom.
1: Betul.
0: Ini terkait
1: sekali
0: dengan dua informasi yang akan diupdate. Salah satunya dari ini sepertinya
1: ya,
0: pria
1: pembunuhan semua intinya.
0: Oh, pembunuhan semua ya ini yang terjadi di
1: Betul.
0: Kuningan yang Betul. Kemudian yang kedua sepertinya juga berada di Sulawesi Selatan.
1: Betul sekali Sobat Raffi.
0: Informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Seorang pria berinisial T berusia 38 tahun di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat diduga membunuh ibu kandungnya yang berusia 77 tahun karena kesal terus diminta sholat subuh. Korban ditemukan meninggal dunia di dalam sumur belakang rumah pada Sabtu 8 Agustus 2026. Polisi kemudian menangkap T di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah kurang dari 24 jam setelah kejadian. Kapolres Kuningan AKBP Belen Anggara Pratama pada Selasa 11 Agustus 2026 mengatakan pelaku telah mengakui perbuatannya dan penyidik masih mendalami motifnya. Beralih ke berita berikutnya. Keluarga Elius Sonda berusia 19 tahun, korban pembunuhan di Toraja Utara, Sulawesi Selatan menyerang tiga tersangka saat rekonstruksi di Mapolres Toraja Utara pada Senin 10 Agustus 2026. Ketiga tersangka yakni NT berusia 29 tahun, YS berusia 23 tahun, dan HP berusia 22 tahun sebelumnya ditangkap setelah Elius ditemukan tewas dengan luka senjata tajam pada 19 Juli 2026. Polisi langsung mengamankan para tersangka dan menahan keluarga korban. Kanit Pidum Polres Toraja, Ibda Fitz Fasulu mengatakan amarah keluarga dapat diredam oleh aparat. Sobat Raffi, kalau lihat dua kasus pembunuhan ini, pertanyaannya bukan tentang siapa pelakunya, tapi sebenarnya apa yang dalam pikiran di pikiran pembunuh itu sampai menghilangkan nyawa orang lain. Bahkan yang di berita pertama, ibu loh.
0: Betul, memang kasus demikian itu sering terjadi ya Sobat K. Entah itu dari berbagai macam faktor yang mengikuti kasus tersebut. Ya sepertinya saat ini kasus pembunuhan memang semakin
1: banyak, semakin marak sekarang.
0: Betul, entah itu karena masalah ekonomi, entah itu asmara dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat memang semakin kesini sepertinya perbuatan keji ini kayak semakin ringan dilakukan seperti
1: Betul.
0: Itu.
1: Betul, kayak tidak ada apa ya, kayak konsekuensinya kayak ya mungkin kalau dari sisi agama ya pasti kita lepas dari situ ya. Cuman harus ada edukasi sendiri atau mental health-nya itu sih yang harusnya di
0: Maybe mungkin saja pelaku juga punya gangguan jiwa atau seperti apa
1: bisa.
0: Mental health-nya terganggu, tapi di sisi lain hal itu bukan sebagai tolak ukur dari
1: terjadinya ini ya,
0: terjadi betul, mereka melakukan tindakan seperti itu dalam kondisi yang sadar. Dan pasti ada hal yang membuat mereka akhirnya melakukan demikian, pembunuhan, kekerasan, dan lain sebagainya. Jadi memang harus dilakukan tindakannya represif gitu, biar kondisi dan kejadian hal-hal yang seperti ini tidak terulang kembali. Betul.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, korban tewas akibat gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia terus bertambah. Data terakhir sedikitnya 213 orang tewas dan 2.700 lainnya masih dinyatakan hilang. Tim penyelamat dan warga berpacu dengan waktu untuk mencari dan mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan akibat gempa magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia. Salah satu lokasi pencarian dilakukan di reruntuhan bangunan Universitas Teknologi Koko yang ambruk. Rekaman di lokasi memperlihatkan sejumlah bangunan kampus rusak parah. Petugas bersama warga terus menyisir puing-puing mencari mahasiswa dan korban lain yang diduga masih terjebak. Seorang petugas penyelamat mengatakan sedikitnya 6 orang telah berhasil dikeluarkan dalam kondisi hidup. Proses evakuasi sebagian besar dilakukan secara manual dengan bantuan masyarakat. Guncangan kuat menyebabkan kerusakan luas di wilayah penghasil kopi Kolombia termasuk kota Pereira, Cali, dan Manizales. Hingga Selasa malam sedikitnya 213 orang dilaporkan tewas secara nasional. Sementara lebih dari 2.700 orang masih dinyatakan hilang. Setelah terjebak lebih dari 20 jam di bawah reruntuhan akibat gempa bermagnitudo 7,4, seorang pria berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup di Cali, Kolombia. Carlos Esteban Reboledo, 35 tahun, ditemukan di antara puing-puing bangunan yang runtuh akibat gempa yang terjadi 10 Agustus lalu. Petugas pemadam kebakaran dari Bogota bersama tim penyelamat secara manual menyingkirkan puing sebelum mengevakuasi Reboledo menggunakan tandu. Sebanyak 62 personel pencarian dan penyelamatan dari Bogota dikerahkan ke Cali untuk membantu penanganan pasca gempa. Reboledo kemudian dibawa ke rumah sakit dan dilaporkan dalam kondisi stabil.
1: Silencio, solo habla uno.
0: Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini. Selamat pagi Indonesia, kami lanjutkan kembali untuk Anda.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Sound of Knowledge.
1: Pemerintah Kabupaten Jember memberikan dukungan penuh kepada kontingen Pramuka Jember yang akan mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid saat memberikan pembekalan sekaligus melepas kontingen di Pendopo Wahya Wibawa Graha Jember pada Senin 10 Agustus lalu. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember memberikan dukungan penuh kepada kontingen Pramuka Jember yang akan mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Jember, Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid saat memberikan pembekalan sekaligus melepas kontingen di Pendopo Wahya Wibawa Graha, Jember pada Senin 10 Agustus 2026. Kontingen Jember akan mengikuti kegiatan selama satu pekan, mulai 13 hingga 20 Agustus 2026. Kontingen terdiri dari 32 peserta didik, 4 orang pendamping, serta 2 pimpinan kontingen. Gus Fawaid memastikan seluruh peserta yang telah terpilih dapat mengikuti Jamnas tanpa dibebani biaya pribadi. Pemkab Jember menanggung berbagai kebutuhan kontingen, mulai dari keberangkatan, fasilitas, biaya pendaftaran, hingga kebutuhan lain selama mengikuti kegiatan. Menurut Gus Fawaid, dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan. Ia menilai kesempatan menjadi bagian dari kontingen Jamnas merupakan pengalaman berharga yang tidak diperoleh semua pelajar. Para peserta diharapkan memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas wawasan, melatih kemandirian, serta mendapatkan pengalaman langsung di lapangan. Gus Fawaid juga berpesan agar para peserta menjaga nama baik Kabupaten Jember, gerakan pramuka, orang tua, sekolah, dan guru selama mengikuti kegiatan. Ia menegaskan prestasi bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Menurutnya, akhlak, karakter, etika, dan sikap justru menjadi hal yang paling utama. Dengan dukungan penuh pemerintah daerah, kontingen Jember diharapkan dapat mengikuti Jamnas ke-12 tahun 2026 dengan maksimal sekaligus membawa nama baik Jember di tingkat nasional.
4: Bahwa adik-adik yang sudah berlatih yang harus berangkat, hari ini kita biaya untuk berangkat. Bahkan kalau di kabupaten lain, adik-adik dikenakan biaya untuk keberangkatan, hari ini kami tanggung semua. Jadi mungkin Kabupaten Jember menjadi satu-satunya yang menanggung semua di Jawa Timur terkait kontingen yang akan berangkat. Karena saya yakin adik-adik yang berangkatnya adalah adik-adik yang terpilih, yang kami berharap nanti bisa menularkan kepada siswa-siswi yang ada di Jember semuanya, di sekolahnya masing-masing, bahkan di beberapa sekolah-sekolah di Kabupaten Jember. Talk about.

무슨 와진 별 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Satu single dari Rizwan Fadila, Eren Boys, dan Mahalini seketika baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 8 lewat 20 menit. Menjelang di jam setengah 9 pagi nih Sobat K, kita kembali akan menyimak update informasi dari Newsroom bersama dengan Sobat Reza Nasution dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Paramita Titania Angelica alias Mita berusia 26 tahun warga Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ditemukan meninggal setelah diduga dibunuh sopir travel bernama Albert Bin Markus alias Latu berusia 37 tahun saat perjalanan menuju Morowali, Sulawesi Tengah. Mita sebelumnya bekerja di Morowali selama sekitar 9 tahun dan dilaporkan hilang setelah berpamitan kepada keluarganya. Polisi kemudian menemukan petunjuk yang mengarah kepada Albert sebagai orang terakhir yang bersama korban dan menangkapnya. Keluarga masih menunggu proses otopsi sebelum pemakaman yang dijadwalkan pada Rabu 12 Agustus 2026. Beralih ke berita berikutnya, polisi masih menyelidiki penyebab siswi SMA berinisial AP meninggal setelah tertabak KRL di stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan pada Senin 10 Agustus 2026. Polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk teman sekolah korban yang sebelumnya pulang bersama. Pihak sekolah menyebut AP merupakan siswi kelas 10 yang dikenal hangat, beretika, dan tidak memiliki catatan persoalan akademik maupun sosial. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalo Selasa 11 Agustus 2026 menegaskan polisi belum menyimpulkan apakah kejadian tersebut merupakan kecelakaan atau bunuh diri dan masih memeriksa berbagai informasi yang beredar. Sobat K, dua berita ini juga kembali mengingatkan kita tentang pentingnya kewaspadaan dan penanganan sejak awal. Ada kasus pembunuhan yang baru terungkap setelah proses pencarian dan penyelidikan, sementara kasus siswi yang meninggal di jalur KRL hingga kini masih didalami oleh polisi. Pertanyaannya, apakah kita baru benar-benar peduli setelah sebuah kasus menjadi viral? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Radio.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Sobat KI, pemerintah Kabupaten Jember berencana mengalokasikan anggaran sekitar 200 miliar rupiah untuk pembangunan dan pemasangan penerangan jalan umum atau PJU pada 2027. Anggaran tersebut direncanakan bersumber dari skema pinjaman daerah sebesar 786,5 miliar rupiah yang hingga kini masih dalam pembahasan DPRD Jember. PJ Sekda Kabupaten Jember Ahmad Imam Fauzi pada Selasa 11 Agustus mengatakan, alokasi 200 miliar tersebut baru mampu memenuhi sekitar 30% dari total kebutuhan PJU di Kabupaten Jember. Menurut Fauzi, kebutuhan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan PJU di Jember diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan anggaran, pembangunan pada 2027 baru akan direalisasikan sekitar sepertiga dari total kebutuhan. Ia menyebut, kebutuhan PJU di Kabupaten Jember mencapai sekitar 42 ribu titik, sementara pada tahap awal, pemerintah daerah menargetkan pemasangan belasan ribu titik PJU. Fauzi juga mengatakan pembangunan PJU akan disinergikan dengan program peningkatan infrastruktur jalan. Sesuai arahan Bupati Jember, pembangunan maupun perbaikan jalan nantinya akan diikuti dengan penyediaan penerangan jalan. Dengan skema tersebut, pemerintah daerah berharap peningkatan infrastruktur jalan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik jalan, tetapi juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui penerangan yang memadai. Rencana pembangunan PJU ini sebelumnya menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan pemerintah desa. Ratusan kepala desa yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ABDESI mendatangi kantor DPRD dan kantor Badan Pendapatan Daerah Jember pada Senin 10 Agustus lalu. Para kepala desa meminta pembangunan infrastruktur dilakukan secara lebih merata di seluruh desa. Infrastruktur yang menjadi perhatian antara lain adalah jalan, jembatan, dan PJU di 226 desa di Kabupaten Jember. Selain infrastruktur, para kepala desa juga meminta pemerintah daerah untuk memperkuat dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui bantuan keuangan desa maupun program sejenis. Mereka juga meminta alokasi dana desa atau ADD dan dana BGH tidak dikurangi, bahkan jika memungkinkan ditingkatkan. Pengelolaan ambulans desa juga diusulkan agar diserahkan kepada masing-masing pemerintah desa. Para kepala desa turut meminta agar program strategis pemerintah Kabupaten Jember seperti home care dan ketahanan pangan melibatkan pemerintah desa dalam pelaksanaannya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K Radio, hit music, hot news.
1: Masih di 102,9 K Radio Sobat K, masih bersama dengan Raffiana di pagi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan KUA PPAS Jember ya Sobat K, untuk tahun 2027 yang dinilai alot, di mana PAD dan utang menjadi perdebatan Sobat K. Pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS Jember 2027 pada Selasa kemarin berlangsung alot. Hingga rapat usai dari Banggar atau Badan Anggaran DPRD Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD, Pemkab Jember belum menemukan titik temu terkait skema pembiayaan pembangunan termasuk rencana utang daerah Rp786 miliar. Perdebatan mengemuka ketika Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mempertanyakan proyeksi pendapatan asli daerah atau PAD 2027 yang dinilai masih terlalu rendah. Ia menilai potensi peningkatan PAD seharusnya lebih dulu dimaksimalkan sebelum pemerintah mengambil pinjaman untuk membiayai pembangunan. Widarto mencontohkan capaian PAD Jember pada 2025 yang naik sekitar 37% dari Rp774,17 miliar. Pada tahun 2024, PAD meningkat menjadi sekitar Rp1,058 triliun pada 2025. Menurutnya, jika pertumbuhan tersebut mampu dipertahankan, PAD Jember pada tahun 2027 berpotensi mendekati Rp1,99 triliun. Dengan asumsi pendapatan transfer sekitar Rp3,226 triliun, Widarto menghitung total pendapatan daerah 2027 bisa mencapai sekitar Rp5,2 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi TAPD yang berada di kisaran Rp4,5 triliun. Widarto juga menilai bahwa pembangunan infrastruktur tidak harus selalu dikaitkan dengan pinjaman. Ia menyebut masih terdapat sumber pembiayaan lain yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. Ia juga menyinggung tambahan dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat sekitar Rp223 miliar yang menurutnya bisa dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan infrastruktur. Dengan sejumlah sumber tersebut, Widarto memperkirakan kebutuhan pembiayaan 2027 dapat ditekan. Bahkan, ia menghitung defisit APBD dapat berada di kisaran Rp96 miliar. Namun, pandangan tersebut mendapat respon dari PJ Sekda Jember Ahmad Imam Fauzi. Ia menilai, perhitungan target PAD tidak bisa hanya didasarkan pada capaian pertumbuhan tahun sebelumnya. Menurut Fauzi, target pendapatan harus disusun berdasarkan kajian dan metodologi yang terukur. Ia mengingatkan agar target pendapatan tidak sekedar dinaikkan untuk membiayai kebutuhan belanja. Fauzi juga menjelaskan, realisasi PAD Jember tahun 2025 memang telah tembus 1 triliun. Namun, angka tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan. Selain PAD, Fauzi juga meminta pembahasan mengenai silpa dan rencana utang tidak dicampur adukan. Menurutnya, silpa yang dibahas berkaitan dengan APBD 2026, sedangkan utang merupakan bagian dari skema pembiayaan APBD 2027. Nah, perbedaan pandangan tersebut membuat pembahasan KUA PPAS 2027 belum menghasilkan kesepakatan mengenai skema pembiayaan pembangunan. DPRD mendorong optimalisasi PAD dan sumber pembiayaan lain, sementara Pemkab Jember menekankan pentingnya proyeksi pendapatan yang realistis dan berbasis perhitungan teknokratis.

0: Sound of Knowledge.
1: Di pagi hari ini Sobat Kay, di jam 9 lewat 14 menit ya tepatnya, kita kembali untuk menyimak update informasi dari Newsroom. Ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Reza ya di pagi hari ini.
2: Betul sekali Sobat Raffi.
1: Informasi di Isus Update jam 9 lewat 15 menit ini, apa aja nih Sobat Reza?
2: Ya, yang pertama terkait peringatan gelombang yang sangat tinggi. Jadi ini untuk jaga-jaga bagi para nelayan juga. Dan juga yang kedua ini terkait kecelakaan bus Transjatim.
1: Informasi selengkapnya dalam Isu Update berikut ini.
3: Isu Update 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.
2: Sobat Kay, BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang sangat tinggi, mencapai 4 hingga 6 meter pada 10 sampai 13 Agustus tahun 2026. Nah, kondisi tersebut dipicu oleh angin kencang di Laut Natuna Utara serta Samudra Hindia, khususnya di wilayah Barat Bengkulu hingga Selatan Jawa Barat. Sejumlah perairan di Selatan Banten, Jawa, Bali, dan NTB beresiko mengalami gelombang yang ekstrim. BMKG menghimbau nelayan untuk menunda melaut dan meminta kapal menyesuaikan rute serta batas aman pelayaran. Beralih ke berita berikutnya, pramugari bus Transjatim Ikrimatus Zorunisa Kusuma berusia 20 tahun meninggal dunia setelah sepeda motor yang ditumpanginya bersama kekasihnya menabrak bagian belakang truk di Jalan Nasional Bypass, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto pada Selasa 11 Agustus 2026. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Jombang untuk bekerja. Saat hendak menyalip, jarak sepeda motor dengan truk terlalu dekat sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan. Truk yang diduga terlibat kemudian meninggalkan lokasi dan masih dalam pengejaran polisi. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Rosid Robansyah membawa kabar pertama dari K Radio Jember. PT KAI Daup 9 Jember memperkuat keselamatan perjalanan kereta api dengan menutup perlintasan liar dan melarang masyarakat membuat akses baru melintas jalur kereta api. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro menyebut, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, tercatat 4 kecelakaan di perlintasan KA dengan 2 orang korban meninggal dunia, turun dari 14 kejadian pada periode yang sama tahun lalu. Hingga kini, KAI Daop 9 Jember telah menutup 14 perlintasan liar, masing-masing 8 di Banyuwangi, 4 di Jember, dan 2 di Probolinggo. KAI mengingatkan masyarakat agar tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup. Setiap pengguna jalan wajib berhenti, melihat, dan memastikan jalur aman sebelum melintas.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Malang mengusulkan 1.752 narapidana untuk menerima remisi umum dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kalapas Kelas 1 Malang, Christo Victor Nixon Toar mengatakan, pengusulan remisi diproses secara transparan dan profesional bagi warga binaan yang memenuhi syarat administratif serta substantif. Christo berharap pemberian remisi ini bisa menjadi motivasi bagi para narapidana untuk terus berkelakuan baik dan mengikuti seluruh program pembinaan di dalam lapas.
3: Berikutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun menyiagakan 2 armada truk tangki untuk sarana penyaluran bantuan air bersih jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh masyarakat yang kesulitan air saat memasuki puncak musim kemarau 2026. Bambang Agung Haryadi, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Madiun mengatakan, 2 tangki tersebut masing-masing memiliki kapasitas 5.000 liter, sehingga total air yang didapat disalurkan mencapai 10.000 liter saat dibutuhkan. Menurutnya, penyiapan armada tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kemarau panjang serta potensi pengaruh fenomena El Nino. Ia mengatakan sejauh ini kondisi ketersediaan air bersih di wilayah Kota Madiun hingga kini masih relatif aman.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemkot Surabaya memberlakukan promo transportasi publik Rp81 tanggal 11 sampai dengan 17 Agustus 2026. Promo ini untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, sekaligus mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik. Tarif Rp81 berlaku untuk transaksi Kris Tap dengan kuota 200 transaksi per hari. Ada juga diskon 81% untuk tiket GoBis. Promo melalui Kris dengan kuota 2.200 tiket per hari. Promo ini berlaku di layanan transportasi publik Surabaya seperti Surabaya Bis dan Feeder Wirawiri.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Masih di UK Perspektif barengan dengan Raffiana Sobat K di jam 9:30 pagi ini, terkait dengan rekomendasi 5 strategi untuk mengatasi persoalan perkotaan di Kabupaten Jember dari PAR atau PSC Par Strategy Center yang menyusut 5 rekomendasi strategi untuk pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani berbagai persoalan perkotaan. Rekomendasi tersebut mencakup penanganan kemacetan, banjir, sampah, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta keamanan lingkungan. Rekomendasi itu disusun berdasarkan hasil survei persepsi dan prioritas masalah masyarakat perkotaan Kabupaten Jember 2026 yang melibatkan 187 responden di Kecamatan Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang. Peneliti utama PAR Strategy Center, Ahmad Deni Rofiki, dikonfirmasi pada Senin 10 Agustus kemarin mengatakan, untuk persoalan mobilitas perkotaan, PSC merekomendasikan penanganan kemacetan melalui sistem transportasi yang lebih terpadu. Langkah yang dinilai perlu dilakukan antara lain melalui sistem transportasi, kemudian penataan kawasan parkir, pengaturan kawasan PKL atau pedagang kaki lima, rekayasa lalu lintas, serta peningkatan kualitas infrastruktur bagi pejalan kaki. Menurut PSC, pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan penertiban secara parsial karena tetap mempertimbangkan aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk mengurangi risiko banjir, PSC merekomendasikan penguatan sistem drainase berkelanjutan. Upayanya meliputi normalisasi saluran air, pembangunan sumur resapan, peningkatan kapasitas drainase, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran lingkungan. PSC menilai pengendalian banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi warga dan mengembang kawasan. Karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau RTRW, warga permukiman, serta pengembang perumahan dinilai perlu untuk dilibatkan. Sementara dalam proses sampah, terkait dengan persoalan sampah ini, PSC mendorong perubahan pendekatan dari sekedar mengangkut sampah menuju pengelolaan sejak dari sumbernya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pemilahan sampah rumah tangga, pengembangan bank sampah, pengomposan skala lingkungan, peningkatan sarana kerja petugas kebersihan, serta pengelolaan sampah organik di kawasan pasar. Dalam pelaksanaannya, PSC merekomendasikan keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan, warga permukiman, dan pengelola pasar. Di sektor ekonomi, PSC menilai bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok perlu dijaga melalui penguatan distribusi pangan. Pemantauan harga secara berkala, peningkatan cadangan pangan daerah, serta perluasan kerjasama antar daerah. Sedangkan untuk aspek keamanan lingkungan, PSC merekomendasikan penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat. Dan sebelumnya, hasil survei PSC menunjukkan kemacetan dan banjir menjadi dua persoalan yang dinilai paling mendesak oleh masyarakat perkotaan Jember. Saat responden diminta memilih 3 persoalan paling mendesak, masing-masing 85 responden memilih kemacetan dan banjir.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Satu single dari Gamaliel, Aude, dan Cantika atau GAC ya, baru saja diputarkan Sobat K di pagi hari ini. Kita akan bergeser Sobat ke informasi selanjutnya. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Dari Kabupaten Jember, Sobat K, di mana suara perkusi terdengar bersahutan dengan tiupan pianika ketika barisan Gistara pada SMPN 2 Jember tampil dalam nomor Street Parade Internasional Jember Marching Band atau Marching Carnival IJMC 2026 akhir pekan lalu. Nah, perhatian publik bukan hanya tertuju pada deretan pemain dari marching band dan color guard, tetapi gerakan para penari juga ikut mengalir, menghadirkan nuansa tari tradisional yang membuat penampilan Gistara Spada terasa berbeda. Tim marching band SMP 2 Jember berhasil meraih 6 prestasi dalam IJMC 2026, yaitu juara 1 kostum terbaik senior, juara 2 mayoret terbaik senior, juara 1 color guard terbaik senior, juara 2 musik terbaik senior, juara 1 best performance, serta juara 2 street parade. Raihan tersebut menjadi buah dari konsep pertunjukan yang memadukan kekuatan marching band modern dengan seni tari dan budaya lokal. Guru pendamping marching band SMPN 2 Jember, Nirmala Hidayatni, mengatakan konsep saat street parade tersebut memang sengaja dibuat berbeda. Jika pada ajang sebelumnya Gistara Spada berkolaborasi dengan musik patrol, kali ini mereka menggandeng ekskul tari untuk membawa tema Pandalungan. Tema Pandalungan tidak hanya terlihat dari gerakan para penari, unsur budaya tersebut juga hadir dalam kostum hingga properti yang digunakan. Bahkan, maskot pertunjukan membawa simbol kopi sebagai salah satu identitas yang ingin ditonjolkan. Perpaduan itu membuat penampilan marching band tidak sekedar menjadi pertunjukan musik berjalan, tetapi juga menjadi ruang bagi siswa untuk mengenalkan seni dan budaya lokal Jember ke dunia internasional. Menyatukan dua ekskul dengan karakter berbeda tentu bukan pekerjaan singkat. Persiapan konsep sudah dilakukan sekitar 2 bulan sebelum tampil, sementara latihan intensif dilakukan sekitar 3 minggu terakhir dengan durasi 3 hingga 4 jam setiap sore. Itu pun juga dilakukan untuk nomor pertandingan lain yang diikuti di IJMC. Semangat tersebut juga datang dari para siswa, tidak sedikit dari anggota baru terutama siswa kelas 7 yang harus menyesuaikan diri dengan kakak kelas dan materi yang sudah berjalan. Bahkan, latihan tidak selalu ketika jadwal sekolah selesai. Pemain pianika terbiasa memanfaatkan waktu luang untuk berlatih secara mandiri, salah satunya Nirmala yang menyebut semangat anak-anak menjadi salah satu kunci kekuatan tim. Bagi Kinan Kaizuran Atar, siswa kelas 9 dari divisi perkusi, menjaga semangat selama latihan menjadi tantangan tersendiri. Hal serupa juga dirasakan oleh Sabrina Hamidah Zain, siswa kelas 9 dari divisi color guard. Kebersamaan dengan teman-teman membuat rasa lelah ini tidak terasa, dan suasana hati yang kurang baik lebih mudah dilewati. Dukungan satu sama lain itu juga membuat anggota Gistara Spada semakin kompak ketika harus menyatukan gerakan dan musik dalam satu pertunjukan. Sementara itu, Kepala SMPN 2 Jember, Heru Wahyudi, mengatakan sekolah terus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan prestasi, termasuk melalui kegiatan non-akademik. Dukungan diberikan sejak proses latihan hingga mengikuti kompetisi dengan tetap menjaga agar aktivitas tersebut tidak mengganggu kewajiban belajar. Menurut Heru, semangat siswa berlatih secara mandiri menjadi modal penting dalam menjaga dan meningkatkan prestasi. Ia bahkan melihat sendiri bagaimana siswa memanfaatkan waktu istirahat untuk berlatih pianika. Bagi sekolah, proses tersebut sama pentingnya dengan hasil perlombaan, karena melatih kedisiplinan, tanggung jawab, kekompakan, dan kemampuan mengatur waktu.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

0: Kita kembali untuk menyimak update informasi dari Newsroom bersama dengan Sobat Reza Nasution dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
2: Kebakaran terjadi di sekitar kawasan kamp Pelawangan jalur pendakian Sembalangun, Gunung Rinjani, Lombok, Senin 10 Agustus 2026. Api membakar vegetasi permukaan sekitar 1,6 hektar dan berhasil dipadamkan pada malam hari. Sebelumnya, kepolisian menggelar patroli sekaligus menyebarluaskan pencegahan kebakaran lahan kepada masyarakat, pengunjung, dan pendaki di kawasan Rinjani. Kepala Subag Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, yakni Ardi, pada Selasa 11 Agustus 2026, mengatakan pemadaman dilakukan tim gabungan bersama pemandu dan porter. Petugas juga mengamankan pengunjung serta melakukan pencegahan agar api tidak kembali meluas. Beralih ke berita berikutnya, beredar video di media sosial yang mengklaim Menpan RB Rini Widianti mengumumkan pendaftaran CPNS 2026. Pada awal 2026, Menpan RB Rini Widianti mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS. Namun, informasi tersebut dipastikan tidak benar. Hingga awal Agustus 2026, pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pendaftaran CPNS 2026. Video tersebut juga terindikasi sebagai hasil manipulasi AI dengan probabilitas 97,2%. Masyarakat diminta waspada terhadap hoax, termasuk penipuan yang menawarkan jalur belakang atau seleksi susulan. Sobat Raffi, Sobat Raffi termasuk pengikut dari CPNS nggak atau pejuang CPNS nggak?
0: Termasuk aku yang ngikutin setiap pendaftaran atau pembukaan CPNS ya. Itu kalau yang informasinya itu valid, aku selalu kayak ikutan gitu. Kalau nggak ya, kalau belum bisa ikutan, aku selalu cari informasi kira-kira instansi-instansi apa yang dibutuhkan sesuai dengan jurusan aku. Biasanya kalau nggak ikut di CPNS gitu ya. Itu aku biasanya lihat kira-kira di tahun ini tuh jurusanku di instansi mana aja nih yang kira-kira cocok gitu. Tapi memang berkaitan dengan informasi pendaftaran CPNS tahun 2026 ini kan banyak banget ya yang simpang siur gitu.
2: Belum ada informasi resmi juga dari pemerintah.
0: Ada yang bilang buka, ada yang bilang masih belum gitu. Nah, ini juga kita harus lebih bijak ya Sobat K dan lebih pintar lagi. Karena informasi itu biasanya, apalagi CPNS, itu biasanya di website resmi atau enggak di Menpan RB, di websitenya resmi Menpan RB. Nah, hal itu juga berkaitan dengan modus penipuan yang saat ini emang lagi marak. Kemarin juga di Jawa Timur ya, diungkap oleh Polda Jatim sampai miliaran. Karena diiming-imingi lolos CPNS,
2: betul.
0: Bahkan skemanya itu kayak benar-benar ikutan, benar-benar niat yang nipu itu kan. Dan bisa dikatakan ikut tes dan lain sebagainya, padahal itu hanya pura-pura saja gitu.
2: Ya, penipuan
0: nah,
2: yang...
0: penipuannya modusnya sampai sebegitunya Sobat K gitu. Sampai untuk ngelabui korbannya. Bahkan diiming-imingi setelah ikut tes itu langsung lolos dan lain sebagainya.
2: Padahal tampaknya banyak kan CPNS itu, enggak cuman itu aja kan, cuman tes
0: betul.
2: Aja.
0: Tergantung instansi waktu itu yang ditawarkan oleh korban. Nah, ini juga harus hati-hati ya Sobat K. Apalagi kalau ada orang yang mengiming-imingi lolos terus jalur instan dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan scam. Nah, itu pasti scam dan biasanya mereka benar-benar mengelabuhi korbannya dan meyakinkan korbannya itu dengan pasti yakin gitu. Apalagi mereka orang yang kita kenal misal, yang punya emang punya kedudukan
2: yang tinggi terus dia punya
0: di
2: nama sini, mungkin
0: punya
2: ya.
0: Nama maybe. Nah, kita juga walaupun seperti itu jangan langsung diterima aja betul. Itu salah satu contoh aja Sobat K. Karena yang di Polda Jatim itu juga salah satu anggota dari instansi bla bla bla, aku nggak terlalu ini tapi bisa dikatakan keluarganya juga akhirnya percaya gitu kan, padahal itu scam. Bahkan sampai kehilangan 1 miliar rupiah Sobat gue. Nah, itu juga harus lebih berhati-hati ya. Jadi kalau ada informasi terkait dengan pendaftaran CPNS dan lain sebagainya harus di cross-check dua kali. Harus dilihat di website resmi.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Jingga, Tentang Aku, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Di pagi yang lumayan cerah, pagi menjelang siang, ini sudah waktunya buat istirahat sebentar ya. Udah di jam 10:30, yang belum sarapan, sudah waktunya sarapan Sobat K. Ini udah bukan sarapan lagi nih, ini brunch ya, breakfast and lunch. Karena udah siang, yang gak biasa sarapan atau yang bawa bekal nih ke tempat kerja, ini udah waktunya buat dimakan, dicemil-cemil. Walaupun sibuk, tapi jangan di ini ya Sobat K, jangan selalu disepelekan kesehatannya. Karena kalau kurang makan, kurang minum, itu juga mempengaruhi daya konsentrasi dan juga mempengaruhi energi kamu Sobat. Di pagi hari ini sampai jam 12 siang, Raffiana masih menemani dengan update informasi-informasi terhangat tentunya. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu ya, kalau ada beberapa informasi penting, kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio di 0811-378-1029. Nah, sambil menunggu juga informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Pelarian SF 49 tahun tersangka kasus dugaan penggelapan mobil rental asal Desa Seruni Kecamatan Jenggawah akhirnya berhenti di Banjarmasin. SF yang hampir 2 bulan menjadi buronan ditangkap tim gabungan unit reskrim Polsek Jenggawah bersama Subdit 3 Satjatan Ras Polda Kalimantan Selatan. Kanit Reskrim Polsek Jenggawah Aibtu Ahmad Rinto mengatakan, kasus ini bermula pada 10 Juni yang lalu ketika SF menghubungi Maulida, pengusaha rental mobil asal Desa Jatisari, Jenggawah. 2 hari kemudian tersangka menyewa satu unit Daihatsu Xenia dengan tarif Rp300.000 per hari. Namun, kendaraan yang seharusnya dikembalikan pada 13 Juni tidak kunjung dikembalikan. Korban kemudian melacak kendaraan menggunakan GPS dan menemukan mobil tersebut berada di wilayah Mumbulsari. Dari hasil penelusuran, mobil diketahui berada di tangan seseorang berinisial H. H mengaku kendaraan tersebut telah digadaikan oleh SF dengan nilai Rp20 juta. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp210 juta dan melaporkannya ke Polsek Jenggawah. Setelah dilakukan penyelidikan selama hampir 2 bulan, polisi akhirnya mengetahui keberadaan tersangka di Kalimantan Selatan dan berkoordinasi dengan Subdit 3 Jatan Ras Polda Kalsel untuk melakukan penangkapan. Tersangka bersama barang bukti satu unit Daihatsu Xenia telah dibawa ke Mapolsek Jenggawah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Lebih jauh, Rinto juga menjelaskan polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendalami dugaan penggelapan serta alur penguasaan kendaraan tersebut dan tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka lain dalam kasus tersebut.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Masih di K-Perspektif, Sobat K, di pagi hari ini kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Satu informasi yang lagi headline banget ya di beberapa media, ini juga terkait dengan KMP Putri Yasmin yang terbakar di Selat Lombok, di mana hingga saat ini tim SAR masih melakukan evakuasi penumpang, Sobat K. Tim SAR gabungan melakukan operasi evakuasi setelah kapal motor penyeberangan atau KMP Putri Yasmin terbakar di perairan Selat Lombok, wilayah Sekotong, Nusa Tenggara Barat pada Rabu pagi hari ini, Sobat K. Kebakaran dilaporkan terjadi di jam 4:15 WITA ketika kapal tengah dalam perjalanan dari Pelabuhan Padang Bayi, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok. Kantor SAR Mataram menerima laporan mengenai insiden tersebut sekitar jam 4:30 pagi waktu Indonesia Tengah dan langsung mengerahkan personel serta sejumlah armada untuk membantu proses evakuasi. Muhammad Haryadi, Kepala Kantor SAR Mataram, mengatakan keselamatan penumpang dan kru menjadi prioritas utama dalam operasi tersebut. Dan saat ini pihaknya telah mengerahkan KN-220 Mataram, Rigid Inflatable Boat, dan Rigid Buoyancy Boat ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi serta berkoordinasi dengan kapal-kapal yang berada di sekitaran lokasi kejadian. Kantor SAR Mataram juga berkoordinasi dengan Kantor SAR Denpasar untuk memperkuat operasi. Tim SAR Denpasar mengerahkan KN SAR Arjuna menuju lokasi untuk membantu proses evakuasi. Selain armada laut, dukungan pemantauan dari udara juga dilakukan dengan mengerahkan helikopter dari SGI Air Bali. Pemantauan udara juga dilakukan untuk membantu tim memperoleh gambaran kondisi di sekitar lokasi kebakaran. Operasi penyelamatan melibatkan berbagai unsur termasuk Kantor SAR Mataram, Kantor SAR Denpasar, KMP Portling 2, Kal Lembar, TNI AL, Polres Lombok Barat, Polairut Lombok Barat, Syah Bandar Pelabuhan Lembar, Kapal Yah, SGI Air Bali, masyarakat setempat, serta unsur terkait lainnya. Sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi juga dilibatkan dalam upaya membantu proses evakuasi. Dan hingga informasi ini disampaikan, tim SAR gabungan masih berada di lokasi untuk melanjutkan proses evakuasi dan memastikan keselamatan penumpang serta kru KMP Putri Yasmin. Kita juga masih belum bisa menerima informasi terkait berapa penumpang yang ada di KMP tersebut dan apakah ada korban jiwa. Kami masih menunggu juga ya update informasinya. Tapi kita harap tidak ada korban jiwa dan semua bisa dievakuasi dengan selamat, Sobat K. Kita masih akan terus menunggu dan running informasi tersebut ya, karena kejadiannya baru aja di jam 4:30 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan ini masih dilakukan evakuasi dari berbagai pihak untuk bisa mengeluarkan penumpang yang masih terjebak di KMP Putri Yasmin.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Menjelang HUT RI ke-81 tahun 2026 ini ya Sobat K, pasti perayaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat, entah itu dari berbagai lapisan ya, dari anak-anak juga, kemudian orang tua, dan banyak sekali hal-hal yang diisi untuk merayakan HUT RI ke-81 tahun ini Sobat K. Nah, ada beberapa hal juga yang kita selalu lakukan, seperti pemasangan bendera atau umbul-umbul. Itu menjadi kebudayaan ya Sobat K yang melekat banget saat menjelang HUT. Bahkan dari pemasangan bendera atau umbul-umbul itu sudah dilakukan awal-awal bulan, bahkan di akhir bulan Juli itu biasanya masyarakat sudah mulai memasang Sobat K. Karena pemasangan bendera itu biasanya 1 bulan ya Sobat, sebelum dan sesudah perayaan HUT RI. Jadi biasanya 1 bulan full di bulan Agustus. Nanti biasanya baru diturunkan benderanya itu di September, biasanya tuh gitu kalau di tempat aku Sobat K. Di desaku 1 bulan full, entah itu bendera merah putih, entah itu juga umbul-umbul. Nah itu baru dibersihkan kalau sudah ke bulan Agustus. Memang ada beberapa informasi, kemarin juga kita membahas terkait hal ini ya Sobat K. Penjualan bendera di tahun 2026 ini dikatakan menurun. Mungkin memang dikatakan iya, karena bendera sendiri dipasang hanya saat momentum kebangsaan aja ya Sobat K, atau hari-hari kebangsaan lainnya, HUT RI, kesaktian Pancasila, kebangkitan nasional dan lain sebagainya. Jadi pemasangan bendera itu sendiri gak bisa dilakukan setiap hari, hanya momentum saja. Dan mungkin karena gak dipasang setiap hari itu, jadi jarang rusak, jarang koyak, atau warnanya juga jarang pudar. Jadi masyarakat biasanya gak beli bendera setiap tahunnya. Baru kalau udah kelihatan kuning atau kelihatan agak sobek, itu pasti, itu baru ganti. Makanya kenapa kemarin banyak pedagang bendera itu yang mengeluhkan penjualan bendera itu agak menurun. Mungkin salah satu faktornya seperti itu Sobat. Tapi beberapa lagi ada yang mengatakan bahwa pemasangan bendera itu, terutama masyarakat yang rumahnya itu agak ke belakang, atau bisa dikatakan satu gang kecil itu biasanya kan ada beberapa rumah ya Sobat K. Sehingga kalau yang rumah depannya itu udah masang bendera, nah rumah yang belakangnya itu ikut jadi diwakilkan oleh rumah yang paling depan. Karena yang paling depan ini kan yang paling nampak oleh jalan ya Sobat K. Sehingga rumah yang ada di belakang-belakangnya itu kan biasanya banyak kalau di gang kecil. Itu biasanya nggak kelihatan. Jadi cukup satu bendera yang ada di depan rumah yang di pinggir jalan.

yang akhirnya menuai banyak komentar, entah itu pro dan kontra ya Sobat Kay, terkait dari tukang cukur waktu itu yang masih belum memasang bendera dan dari pegawai kecamatan ya saat itu memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat yang masih belum memasang bendera. Tetapi yang dilihat oleh netizen ini ya Sobat Kay, boleh-boleh aja sosialisasi dan edukasi pemasangan bendera kepada masyarakat, tetapi jangan sampai justru dengan cara yang kasar, memaki atau membentak. Karena di dalam video tersebut, pegawai tersebut justru membentak dari tukang cukur itu. Mungkin sudah dijelaskan kenapa masih belum memasang. Nah, tukang cukurnya saat itu juga menimpali ya, karena sibuk dan lain sebagainya, sehingga masih belum sempat untuk masang bendera. Tetapi cara penyampaian dari pegawai tersebut yang akhirnya menuai banyak komentar di kolom komentar TikTok maupun Instagram, banyak yang setuju dengan pegawai tersebut, ada yang gak setuju dengan cara penyampaian dari pegawai tersebut yang harusnya jangan dengan kata-kata yang memaki atau kasar, dengan nada yang tinggi gitu ya. Cukup dengan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang masih belum memasang bendera untuk HUT RI yang ke-81 ini. Nah, karena saking ramainya video viral tersebut Sobat K, yang berdurasi kurang dari 1 menit kok, jadi durasinya pendek. Nah, itu akhirnya dari tukang cukur klarifikasi dan akhirnya memasang bendera merah putih pada hari berikutnya Sobat Kay. Nah, ini yang menjadi hal yang cukup ini ya Sobat Kay, sebenarnya agak sensitif juga ya dengan masyarakat yang mungkin masih belum memasang bendera dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa faktor mengapa mereka masih belum memasang bendera, ya mungkin karena sibuk atau biasanya mereka sering melakukan perjalanan keluar kota dan lain sebagainya, jadi nggak sempat untuk masang, atau mungkin ada beberapa faktor lain Sobat Kay. Tapi di sisi lain, memang kita udah punya budaya tersendiri ya, untuk memasang bendera itu biasanya 1 bulan full. Jadi banyak sekali pro dan kontra yang akhirnya berdebat di kolom komentar, terutama di TikTok yang emang saat itu diunggah oleh salah satu netizen video dari tukang cukur dan juga pegawai kecamatan yang memberikan edukasi atau sosialisasi tersebut. Jadi memang kalau sudah masuk waktunya bulan Agustus, mungkin setiap wilayah beda ya Sobat Kay seperti apa, tapi kalau di rumahku waktu itu di Blitar itu 1 bulan full. Dari akhir Juli biasanya sampai dengan akhir Agustus itu dipasang, baru nanti diturunkan benderanya, dibersihkan, dirapikan tuh di bulan September. Mungkin di Jember juga seperti itu ya, karena aku lihat di kota terutama itu awal Agustus sudah ramai banget yang masang bendera dan juga umbul-umbul. Karena ini juga salah satu bentuk untuk merayakan HUT RI yang ke-81 ya Sobat Kay. Nah, di siang hari ini juga ada yang bergabung ya, Sobat Anggoro yang nampaknya juga sudah memasang bendera nih di rumahnya. Wah, Sobat Anggoro Wicaksono ini nampaknya juga semangat ya untuk menyambut HUT RI ke-81. Nah, dari sini siapa nih Sobat Kay yang masih belum memasang bendera HUT RI atau memasang bendera merah putih dan umbul-umbul atau lain sebagainya, atau ada yang sudah pasang dari sejak lama Sobat Kay, boleh dong untuk spill-spill, kirimkan aja ya pendapat-pendapat kamu terkait dengan hal ini. Aku tunggu ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029.

0: Somber, My Body Is Not Ready. Baru saja diputarkan ya Sobat Gay, menjelang di jam 11:30. Dan sudah waktunya kita kembali menyimak update informasi dari Newsroom bersama dengan Sobat Reza Nasution dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier di Kemenpora Jakarta pada Selasa 11 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga, termasuk pembinaan atlet muda, pertukaran atlet, pusat pelatihan bersama, serta program magang bagi pelatih dan administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan membuka peluang bagi atlet muda Indonesia untuk mengembangkan prestasi sekaligus pendidikan dan karir. Beralih ke berita berikutnya, PSSI resmi menggulirkan Indonesia Women's League tahun 2026-2027 yang dijadwalkan mulai 17 Oktober 2026. Kompetisi sepak bola wanita kasta tertinggi Indonesia tersebut diikuti 6 klub, yakni Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikat Depok, dan Bekasi FC. Seluruh pertandingan dipusatkan di Gor Sumantri, Bojonegoro, Jakarta, dengan kompetisi berlangsung hingga akhir Januari dan terdiri dari fase reguler serta babak knockout. Laga pembuka akan mempertemukan Persija Jakarta melawan Persita Tangerang. Sobat K, ini menjadi peluang yang baik bagi atlet muda Indonesia. Prestasi bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi juga pendidikan dan masa depan atlet. Begitu pula sepak bola putri, semoga kompetisi ini menjadi langkah serius untuk memberikan pembinaan, kesempatan bermain, dan dukungan berkelanjutan bagi para pemain perempuan Indonesia. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita

0: mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman mengingatkan kepada para kepala desa bahwa besarnya anggaran desa tidak menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bupati meminta para kepala desa mengubah pola pikir dalam menyusun suatu anggaran. Perencanaan program tersebut harus berawal dari masalah yang nyata di desa, bukan hanya sekedar menghabiskan alokasi dana. Dia juga berpesan agar kepala desa tidak bekerja sendiri dan aktif melibatkan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan juga tokoh masyarakat hingga pemuda sejak tahap perencanaan.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM. Produksi garam rakyat di Jawa Tengah diprediksi meningkat tajam seiring musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang akibat fenomena Super El Nino. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil DKP Jawa Tengah Lili Harnadi bilang, produksi garam 2025 hanya sekitar 280 ribu ton, turun hampir 50% daripada tahun sebelumnya akibat kemarau basah. Sementara tahun ini, cuaca yang lebih kering diperkirakan memperpanjang masa panen hingga bulan November. Namun hasil panen yang melimpah bisa membuat harga garam turun. Karena itu pemerintah perlu menjaga harga garam agar kenaikan produksi juga meningkatkan pendapatan petambak.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Kasus kebakaran lahan hutan di Bojonegoro melonjak tajam sepanjang 2026 hingga akhir Juli tercatat sudah terjadi 22 kali kebakaran, jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang 2025 yang hanya satu kejadian. Berdasarkan data Perum Perhutani KPH Bojonegoro, dari total 22 kejadian, sebanyak 14 kebakaran terjadi di kawasan hutan. Wakil Administrator ADM Perhutani KPH Bojonegoro Kiswanto mengatakan, mayoritas kebakaran diduga dipicu ulah oknum yang sengaja membakar serasah atau sisa limbah panen tanaman palawija. Api kemudian merambat hingga membakar kawasan hutan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat, karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Rafiana buat pamit dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom juga ikutan pamit. Terima kasih banyak ya Sobat Kay. Tadi banyak sekali Sobat Kay yang nampaknya lagi semarak untuk menyambut HUT RI ke-81 tahun, yang dimana banyak masyarakat yang sudah memasang bendera ya, bahkan dari akhir bulan Juli hingga bulan Agustus menjelang HUT, ini juga banyak masyarakat yang sudah memasang bendera. Tentu saja dengan perayaan HUT RI ke-81 tahun ini, kita isi dengan hal-hal yang positif dan bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita lebih dalam lagi terhadap Indonesia, Sobat Kay. Rafiana pamit ya Sobat, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. You say you got a girl, yeah you want me.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Inilah Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyatakan sudah mengidentifikasi pelaku yang diduga melakukan challenge hafalan surah Ad-Duha berhadiah dengan minuman keras di salah satu festival musik di Ancol. Ketua Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menyebut pihaknya akan menangkap yang bersangkutan hari ini, dan ia menyatakan telah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya adalah pihak manajemen, penyelenggara, pemilik brand, serta sejumlah pengunjung untuk mengumpulkan sejumlah keterangan. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku yang diduga melakukan challenge ini merupakan pengunjung festival yang diduga mengambil mikrofon dan secara spontan melakukan challenge ini.
1: Malam kami sudah melakukan pemeriksaan pengambilan keterangan terhadap penyelenggara maupun pemilik brand. Kami sudah mengidentifikasi siapa yang melakukan challenge tersebut. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan lakukan pengamanan atau penangkapan terhadap yang bersangkutan, karena ini cukup sensitif ya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penyelidikan kami, yang bersangkutan yang terduga melakukan challenge tersebut adalah pengunjung yang datang. Jadi pengunjung kemudian mengambil mic-nya dan secara spontan melakukan challenge. Namun nanti hasil dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan itu sendiri kita lihat seperti apa.
0: Polisi menangkap pelaku pembunuhan dan juga pemerkosaan terhadap perempuan berinisial SNA di Benda, Kota Tangerang. Pelaku tega melakukan aksinya ini karena dalam kondisi mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras. Kurang dari 24 jam setelah kejadian, Subdit Jatanas di Reskrimum Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan KF sebagai tersangka pembunuhan dan pemerkosaan terhadap SNA. Dari hasil pemeriksaan, tersangka menjalankan aksinya dalam kondisi mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras. SNA ditemukan meninggal dengan luka di bagian leher dalam sebuah rumah kontrakan di kawasan Jurmudi Baru, Kota Tangerang pada Selasa lalu. Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti yang mengarah pada pelaku.
2: Sudah ditangkap. Pak, motifnya apa ya, Pak?
3: Nanti disampaikan oleh tim Mas ya.
2: Oke, Pak. Makasih, Pak.
1: Sore kami sudah menangkap pelakunya. Saat ini sedang menjalani pemeriksaan penyidikan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap yang bersangkutan. Satu orang tersangka sudah kami tetapkan tersangka dan kami lakukan penahanan.
4: Motifnya apa sih, Pak, sejauh ini dari keterangan pelaku?
1: Dari hasil berita acara pemeriksaan terhadap pelaku, yang bersangkutan dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras, kemudian mabuk saat korban lewat, kemudian muncul hasrat birahinya, lalu mencoba menyetubuhi korban, namun karena ada perlawanan sehingga korban dicekik dan meninggal dunia.
0: Demikian Headline News saat ini, pemirsa. Kami akan kembali untuk Anda satu jam mendatang. Sampai jumpa.

0: Perspektif 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat siang Sobat K. Kembali ke Perspektif menemani kamu di hari ini, di hari Rabu 12 Agustus 2026, bareng saya Rosid Romansyah di jam 2 siang ini Sobat K. Kita bakal update lagi informasi seputar Jemberana sekitarnya, bahkan dari nasional dan juga internasional. Well, di siang hari ini cuaca, ya ampun, panas banget ya Sobat K. Mungkin untuk kamu yang saat ini dalam perjalanan di luar ataupun akan beranjak dari kantor ataupun kampus Sobat K, mungkin harus pakai jaket juga ya. Jangan sampai kamu gak pakai jaket ntar kulitnya hitam lagi ya kan. Jangan lupa juga untuk pakai helm pastinya untuk kamu pengendara roda 2 ya Sobat K. Pastikan jangan lupa juga untuk terus penuhi asupan mineral kamu Sobat K. Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup, apalagi di tengah cuaca yang cukup terik ini Sobat K ya. Karena kalau melihat dari website dari BMKG Sobat K, untuk wilayah Sumber Sari dan sekitarnya ataupun di wilayah Jember, ini untuk cuaca saat ini Sobat K itu sudah di angka 21 derajat Celcius hingga 25 derajat Sobat K. Waduh, ini cukup panas banget ya. Gimana di kawasan kamu Sobat K? Memang sih pas banget untuk kamu yang sedang cuci baju, ini cepat banget kering sih otomatis, apalagi nyuci jemur kasur ya kan. Jadi yang penting harus sering diangkat Sobat K ya. Jangan lupa ditinggal ntar sampai malam gak diangkat lagi ya kan. Silakan untuk kamu yang juga ingin berupdate informasi mengenai arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di sekitar kamu, bisa share juga di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029. Kita tunggu informasi kamu sampai jam 6 sore nanti.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kali ini saya tidak sendiri Sobat Kei, sudah ada Sobat Eri Ali Davi yang sudah berada di newsroom yang akan mengupdate dua informasi. Selamat siang Sobat Eri.
2: Selamat siang Sobat Rashid, selamat siang Sobat Kei. Semoga kita di hari Rabu ya, tanggal 12 Betul. Agustus 2026 ini, sudah beberapa hari lagi kita akan menjelang yang namanya memperingati hari kemerdekaan.
1: Betul, tepatnya tanggal 17 Agustus Sobat Kei, hari Senin.
2: Betul.
1: Karena kalau kita melihat ya, banyak bahwasanya di sejumlah jalan, di rumah-rumah ataupun di beberapa instansi sudah terlihat bendera merah putih ya Sobat Eri. Karena ini kan memang sudah menjadi kewajiban ya, kalau sudah masuk bulan Agustus, jangankan bulan Agustus mau masuk,
2: Juli
1: itu sudah mulai
2: mungkin.
1: Wow. Itu kalau di instansi ya, setiap hari itu harus ada upacara sih. Tapi kalau di momen bulan Agustus ya, bahkan kalau Agustus sudah selesai, acaranya masih berlanjut tuh. Betul. Sampai September, Oktober, bahkan bisa hingga akhir tahun memperingati ya, karena excitednya Sobat Eri.
2: Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal masang bendera, Betul. Itu hal yang wajib ya.
1: Ya.
2: Nah, ini kemarin di media sosial sempat viral, ada tukang cukur yang enggan untuk memasang bendera merah putih.
1: Waduh, ini cukup menarik ya Sobat Eri, karena ini kan sebuah apa ya, rasa nasionalisme. Betul. Ya bisa dikatakan itu ya. Betul. Nah, informasi selengkapnya Sobat Kei kita hadirkan dalam Issues Update.
0: Issues Update. 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
3: Aksi seorang tukang cukur di Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi sorotan setelah videonya menolak memasang bendera merah putih viral di media sosial. Tukang cukur bernama Nur Hidayat atau Abuy itu terlihat berdebat dengan pihak kecamatan saat diminta memasang bendera di depan kios pangkas rambutnya. Dalam video yang beredar, Nur Hidayat tengah mencukur rambut seorang pelanggan. Seorang perempuan yang disebut sebagai camat Ranca Bungur kemudian meminta Nur Hidayat memasang bendera merah putih. Nur Hidayat mempertanyakan bendera tersebut dan tetap menolak memasangnya. Saat ditanya alasannya, ia menyebut dirinya merasa Indonesia belum merdeka. Pernyataan tersebut kemudian mendapatkan perhatian publik termasuk Wali Kota Bogor Jenal Mutakin. Jenal terlihat memberikan komentar pada unggahan video yang viral. Ia meminta alamat tukang cukur tersebut dan mengatakan hendak mengirimkan bendera merah putih. Video tersebut kemudian ramai diperbincangkan oleh warganet dan tidak lama setelah videonya viral, Nur Hidayat memberikan klarifikasi. Ia menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang menyebut Indonesia belum merdeka. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah bakal melarang sejumlah kelompok masyarakat untuk membeli Pertalite. Aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut tengah dikaji. Kemarin, 11 Agustus 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menyambangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk membahas rencana pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat kelas atas. Purbaya mengatakan, pembatasan subsidi ini secara spesifik menyasar masyarakat yang berada di kelompok desil 9 dan desil 10, yakni kelompok kaya dan sangat kaya. Ia menjelaskan, rencana pembatasan ini masih dalam tahap pengajian. Salah satu yang masih dibahas adalah evaluasi terhadap sistem penyaluran Pertalite oleh PT Pertamina Persero. Setelah melihat langsung, Purbaya menilai mekanisme penyalurannya sudah cukup baik. Karenanya, ia menilai pembatasan ini bisa segera dilaksanakan. Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengakui penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite selama ini tidak tepat sasaran. Masyarakat di kelompok desil 9 dan desil 10 disebut masih ikut menikmati fasilitas dari negara tersebut. Padahal, subsidi senilai ratusan triliun rupiah yang dikucurkan pemerintah seharusnya hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Kalau Sobat Eri sudah masuk desil 9 atau desil 10 nih?
2: Wah, saya itu gimana ya? Ya semoga kita bisa ke desil 9 dan 10.
1: Amin. Tapi kan
2: kayaknya sekarang belum.
1: Ya karena memang kalau melihat desil 10 dan desil 9 ini Sobat Kei, kategori itu kaya dan kaya banget.
2: Kaya banget.
1: Kaya banget nih, kaya banget seperti apa nih Sobat
2: Kei? Kaya apa?

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. 102.9 K-Radio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Radio Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Ratusan siswa sekolah rakyat terintegrasi SRT Banyuwangi mulai menempati gedung permanen di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar. Pemindahan massal dilaksanakan seiring dengan rampungnya pembangunan fasilitas permanen sekolah rakyat. Kepala SRT Banyuwangi, Winarno, mengatakan total ada 123 siswa jenjang SD hingga SMA yang dipindahkan dari Balai Diklat Licin ke gedung baru di Kecamatan Muncar. Winarno menyebut selain dari Balai Diklat Licin, 62 siswa SRT yang bertempat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas juga akan dipindah ke gedung permanen.
2: Selamat sore kawan, kembali bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar Karnaval Budaya 2026 di Kabupaten Situbondo yang diikuti oleh perwakilan kecamatan dan sekolah tingkat SD hingga SMA sederajat menampilkan pakaian, tarian, dan musik adat Nusantara. Karnaval digelar dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Situbondo Harjakasi ke-208 dan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bupati menjelaskan bahwa masyarakat Situbondo sendiri belum menemukan identitasnya karena bagian dari masyarakat Pendalungan yang merupakan campuran dua kebudayaan antara suku Jawa dan Madura. Oleh karenanya kawan, pemerintah Kabupaten Situbondo memutuskan untuk memilih Karnaval Budaya dengan tema Budaya Adat Nusantara, menggaungkan kembali pakaian adat, tarian adat, dan musik adat Nusantara.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, sebanyak 35 tim mengikuti turnamen tendangan penalti Piala Wali Kota Batu Cup digelar di lapangan Agro Kusuma Kota Batu. Peserta turnamen berasal dari berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah, lintas sektor, perbankan, hingga masyarakat umum. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan dan ketangkasan dalam mengeksekusi tendangan penalti, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta membangun kebersamaan antar peserta. Dalam pertandingan tersebut, Bank Jatim berhasil keluar sebagai juara pertama, sementara posisi kedua diraih Namoy dan juara ketiga ditempati Batuna. Kegiatan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan semangat berolahraga sekaligus memperkuat rasa kebersamaan, sportivitas di Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Ngomongin soal pemasangan bendera Sobat Ki, dan memang kalau kita melihat di sepanjang ruas jalan ada beberapa rumah, ada beberapa instansi juga yang memang mewajibkan untuk memasang bendera Sobat Ki. Bahkan di beberapa tempat di RT RW tempat kamu mungkin ya Sobat Ki, saat ini sudah terpasang bendera-bendera kecil yang ada melintang di sepanjang jalan perkampungan kamu Sobat Ki ya, yang mana itu menandakan memang sudah masuk di bulan Agustus. Jangankan sebelum masuk Agustus sudah mulai terpasang gotong royong antar masyarakat untuk bahu-bahu ya, memasang baliho, memasang bendera merah putih Sobat Ki untuk menyambut kemerdekaan RI Sobat Ki. Bagaimana di tempat kamu, apakah benderanya sudah mulai terpasang ataukah nantinya di tanggal 17 ada upacara bendera di tempat kamu Sobat Ki ya? Sudah ada rapat kira-kira kita pakai kostum apa untuk upacara bendera nanti ya, bisa share juga ke kita gimana keseruannya Sobat Ki, siapa tahu menjadi pembahasan kita untuk spesial di bulan Agustus di tanggal 17 nanti pastinya Sobat Ki ya. Karena memang kalau ngomongin soal 17 Agustus banyak sekali, tidak hanya momentum kemeriahan untuk masang bendera, lomba-lomba dan lain sebagainya, bahkan event-event ataupun biasanya ada promo-promo menarik Sobat Ki. Wah, ini pas banget untuk kamu yang punya brand bisa masuk di K-Radio ya Sobat Ki. Promo 17-an biasanya tiba-tiba promo 17%, entah makanan atau minuman atau fashion biasanya. Wah, ini bagi para pemburu promo ya, mesti dinantikan di tanggal 17 Agustus kira-kira ada promo apa. Biasanya tiba-tiba ada promo baju, ada promo parfum atau dan lain sebagainya Sobat Ki, karena memang mengambil momentum di bulan kemerdekaan Sobat Ki. Karena keseruannya tidak hanya di bulan Agustus saja, bahkan setelah bulan Agustus di bulan September itu masih ada kegiatan, entah itu karnaval, entah itu adalah pentas seni dan lain sebagainya. Memang kemerdekaan 17-an ini mungkin untuk kami yang saat ini masih belum untuk memasang bendera merah putih, dipersilahkan Sobat Ki. Memang tidak ada larangan untuk kamu menolak atau enggak, yang penting kalau memang ada benderanya ya dipasang untuk meriahkan momen 17 Agustus di tahun 2026. K Radio 102.9, K Radio, your life, your music. Kami informasikan untuk Sobat Ki menantikan kumandang asar hari ini di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 53 menit waktu Indonesia bagian Barat.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kami yang masih setia mendengarkan Kei Perspektif bareng saya Roset Romansyah. Sudah masuk di jam 3 lepas 13 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya ucapkan selamat sore untuk kamu Sobat Kei yang saat ini dalam perjalanan, yang sudah beranjak pulang Sobat Kei ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kembali kita bakal update dua informasi di Newsroom bersama Sobat Eri Ali Davi dalam isu update berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
2: Kementerian Sosial bersama 66 pemerintah daerah dari berbagai provinsi di Indonesia mempercepat pemenuhan lahan dan berbagai persyaratan pembangunan sekolah rakyat permanen. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penyelenggaraan sekolah rakyat yang digelar di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial di Jakarta pada Rabu 12 Agustus 2026. Rapat yang berlangsung 12 hingga 13 Agustus 2026 ini diikuti perwakilan pemerintah daerah bersama kementerian atau lembaga terkait. Agenda utama rapat adalah pembahasan usulan sekolah rakyat permanen termasuk kelengkapan dokumen dan persyaratan pembangunan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat merupakan persembahan Presiden Prabowo Subianto bagi keluarga-keluarga yang paling tidak mampu. Pemerintah daerah memiliki

Penting dalam menyediakan lahan, sementara pembangunan dilaksanakan secara kolaboratif dengan kementerian atau lembaga terkait. Menurut Gus Ipul, penyediaan lahan menjadi salah satu tantangan dalam percepatan pembangunan sekolah rakyat. Lahan yang diusulkan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus memenuhi berbagai persyaratan agar pembangunan dapat dilanjutkan secara tertib dan sesuai ketentuan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah masih melakukan peninjauan terhadap anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan peninjauan ulang itu dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi untuk memisahkan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dari anggaran pendidikan. Prasetyo mengatakan penyusunan nota keuangan dan APBN 2027 telah dilakukan sebelum MK mengeluarkan putusan tersebut. Namun berdasarkan putusan MK, pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap rancangan anggaran yang telah disusun. Meski demikian, ia memastikan putusan MK menjadi perhatian. Pemerintah kini kembali meninjau alokasi anggaran pendidikan untuk memastikan pemenuhan ketentuan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Prasetyo menjelaskan, pemerintah selama ini juga memiliki sejumlah program yang berkaitan dengan pendidikan, tetapi pada tahap awal belum seluruhnya masuk dalam alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, jika program-program tersebut turut diperhitungkan, maka total anggaran yang berkaitan dengan pendidikan sebenarnya telah mencapai lebih dari 20%. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
1: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
1: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
5: Sobat K, pembahasan rencana utang pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp786 miliar rupiah dalam KUAPPS APBD 2027 berlangsung alot. Setelah 4 kali rapat, Banggar DPRD Jember belum juga menemukan titik temu mengenai rencana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur Persero tersebut. Rencana utang tersebut Sobat K akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pos pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027. Perbedaan pandangan antar fraksi membuat pembahasan belum menghasilkan keputusan mengenai sikap DPRD Kabupaten Jember terhadap rencana pinjaman tersebut. Ketua DPRD Jember yang juga Ketua Badan Anggaran Abdul Ahmad Halim maksud kami, ini mengatakan tidak ada batasan waktu penetapan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara KUAPPAS tahun anggaran 2027. Menurutnya batas waktu yang ada adalah penetapan rancangan APBD 2027 pada November 2026 atau satu bulan sebelum masa anggaran berakhir. Halim kemudian menyarankan 7 fraksi di DPRD Jember berkonsultasi dengan pengurus partai masing-masing sebelum menentukan sikap terhadap KUAPPAS 2027 termasuk rencana pinjaman Rp786 miliar rupiah tersebut Sobat K. Perdebatan di dalam Banggar DPRD Jember sejauh ini terbelah menjadi dua kubu. Fraksi Partai Gerindra menjadi salah satu pihak yang cenderung menyetujui rencana tersebut, Sobat K. Fraksi PDI berada di kubu yang menolak dan mendorong adanya alternatif pembiayaan melalui efisiensi anggaran. Anggota fraksi PDI Perjuangan, Chandra Arifianto berpendapat, tambahan pembiayaan dapat diperoleh dari efisiensi sejumlah anggaran barang dan jasa maupun kegiatan seremonial. Chandra meminta data konsolidasi anggaran di masing-masing organisasi, terutama di perangkat daerah, yang digunakan untuk program bupati ngantor di desa dan kelurahan atau bukan desaku. Menurut Chandra Sobat K, terdapat perbedaan cukup besar antara serapan anggaran belanja barang dan jasa dengan belanja modal pada APBD 2026. Serapan belanja barang dan jasa disebut mencapai 47%, sedangkan belanja modal baru ini 19,8% Sobat K. Berbeda dengan Chandra, Siswono dari fraksi Partai Gerindra menilai pembahasan detail mengenai rencana penggunaan anggaran seharusnya dilakukan setelah KUA disahkan. Menurutnya, sikap terhadap rencana pinjaman yang telah dicantumkan dalam KUA perlu ditentukan terlebih dahulu sebelum pembahasan masuk ke tahap PPAS.

0: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio Sobat K. Perihal pembahasan mengenai rencana hutang Pemkab Jember Sobat K sebanyak 786 miliar rupiah ini sangat alot Sobat K. Bahwasanya dari DPRD Jember ada dua kubu yang pasti mendukung dan juga tidak mendukung Sobat K. Tadi dari PDI Perjuangan, Chandra Rivianto ini berpendapat tambahan biaya ini dapat diperoleh dari efisiensi jumlah anggaran barang dan jasa maupun kegiatan seremonial Sobat K. Namun dari fraksi Partai Gerindra yang dalam hal ini Siswono ini menilai pembahasan detail mengenai rencana penggunaan anggaran seharusnya dilakukan setelah KUA disahkan. Kalau menurut Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo memiliki pandangan berbeda. Ia mengatakan tidak dapat dipisahkan Sobat K perihal pembahasan rencana pinjaman tersebut. Karenanya memang Sobat K untuk pembahasan pinjaman mengenai senilai 786 miliar tersebut ini agar diingatkan kembali kepada Bupati bahwasannya Bupati Jember telah melayangkan surat terkait rencana pinjaman untuk dua rumah sakit daerah pada Mei 2026. Dalam dua bulan kemudian, surat terkait rencana pinjaman tersebut untuk pembangunan infrastruktur jalan juga dilayangkan Sobat K. Menurut Purnomo, PPS yang berisi angka-angka anggaran menjadi rujukan untuk menentukan sikap terhadap KUA. Sementara itu, dari anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Nur Hasan mendesak agar KUA tahun anggaran 2027 ini segera disikapi. Ia minta Banggar untuk memperjelas apakah plafon pinjaman 786 miliar tersebut disetujui atau tidak. Karena Nur Hasan mengingatkan bahwa Banggar DPR Jember terdiri atas perwakilan 7 fraksi dengan pandangan dan kepentingan yang berbeda.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan? Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: PK Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Gay Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Dan sudah masuk di jam 4 sore Sobat Gay. Nanti kita bakal update untuk mengenai kondisi arus lalu lintas. Bahwasanya di jam 4 ini banyak sekali masyarakat yang sudah beranjak pulang setelah bekerja seharian Sobat K, ya, cuaca yang cukup terik tidak menyulitkan kita untuk terus semangat dalam pulang ke rumah disambut oleh keluarga pastinya Sobat K, melepas lelah setelah seharian bekerja. Silakan untuk kamu yang saat ini dalam perjalanan bisa mengabarkan juga kondisi arus lalu lintas saat ini di nomor WhatsApp Center Gay Radio 0811 378 1029. Nanti kita bakal update di jam 4 lepas 15 menit Sobat K bersama Sobat Eri Ali Davi. Talk about.

0: 101.9K Radio, Hit Music, Hot News.
1: Kali ini kita sudah terhubung Sobat K bersama Sobat Eri Alidavi yang sudah berada di Simpang 3 Jarwo untuk mengabarkan kondisi arus lalu lintas dalam Traffic Report.
2: Traffic Report 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore Sobat Eri.
3: Selamat sore Sobat Rashid.
1: Silakan informasi arus lalu lintas di Simpang 3 Jarwo sore hari ini.
3: Selamat sore Sobat K, dengan Eri Alidavi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang 3 Jarwo. Mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini di Simpang 3 Jarwo terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 yang bergerak dari atau menuju arah Jalan BB Sudirman, Jalan Mohd Suruji atau arah Patrang, dan Jalan Mastrip. Mengingatkan untuk Sobat K agar lebih berhati-hati saat berkendara dan gunakan alat-alat keselamatan saat berkendara. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang 3 Jarwo. Saya Eri Alidavi, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Sobat Eri Alidavi mengabarkan kondisi arus lalu lintas di Simpang 3 Jarwo terpantau ramai lancar. Hati-hati jalan Sobat K untuk kamu yang saat ini akan melintas di kawasan Simpang 3 Jarwo. Nanti kita bakal update lagi informasi arus lalu lintas masih bersama Sobat Eri Alidavi yang akan mengabarkan kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik-titik kemacetan di Kabupaten Jember. Oh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Alidavi. Pemkab Jember memberikan dukungan penuh kepada 38 anggota Pramuka Jember yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, saat melepas kontingen di Pendopo Wahya Wibawa Graha, memastikan seluruh peserta berangkat tanpa dibebani biaya pribadi. Pemkab Jember menanggung kebutuhan mulai dari keberangkatan, fasilitas, pendaftaran, hingga kebutuhan selama kegiatan yang berlangsung 13 hingga 20 Agustus. Dukungan ini sebagai komitmen pemerintah dalam membentuk generasi muda yang mandiri dan berkarakter. Kontingen Jember terdiri dari 32 peserta didik, 4 pendamping, dan 2 pimpinan kontingen.
2: Saya Wulan, City Gede FM Malang membawa kabar. Sebanyak lebih dari 1.700 narapidana di Lapas Kelas 2 Malang diusulkan dapat remisi umum 2026 dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Kata Kalapas Kelas 1 Malang, Kristo Victor, pengusulan remisi tidak dilakukan berdasarkan perlakuan khusus. Jadi setiap warga binaan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan baik dari sisi administratif maupun substantif.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan, pengecekan pelaksanaan revitalisasi sekolah antara lain dilakukan di SDN Manguharjo, di Jalan Hayamuruk, dan SDN Ngegong di Kelurahan Ngegong, Kota Madiun. Keduanya menjadi bagian dari sekolah yang mendapatkan dukungan anggaran revitalisasi baik dari Kementerian Pendidikan maupun APBD. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan revitalisasi yang diusulkan hanya sebatas perbaikan ruang kelas dan bagian bangunan lainnya yang sudah usang agar kegiatan belajar mengajar berjalan normal. Pihaknya juga meminta Dinas Pendidikan untuk terus mengawal proses pengerjaan sehingga dapat segera digunakan untuk siswa.
4: Terakhir untuk sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Tarif bis Trans Jatim didiskon Rp81 kawan sejak 11 sampai 17 Agustus. Kebijakan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur itu spesial jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berlaku untuk layanan Trans Jatim di wilayah Gerbang Kertasusila, tidak untuk Trans Jatim Luxury. Tarif khusus lewat dua metode pembayaran, Kris Tap dan Kris Dinamis. Khusus pembayaran Kris Tap, masyarakat cukup bayar Rp81 untuk sekali perjalanan, sedangkan Kris Dinamis tarifnya dipotong 81%. Penumpang umum cukup bayar Rp950 per perjalanan, sementara pelajar, santri, dan mahasiswa bayar Rp475 per perjalanan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Jawa, Jalan Sumatera maupun Jembatan Semanggi. Cuaca pada kawasan ini juga terpantau cerah. Mengingatkan untuk Sobat K agar lebih berhati-hati saat berkendara dan patuhi rambu lalu lintas yang ada. Sekian kabar lalu lintas dari Bundaran DPRD, saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Silakan Sobat K, untuk kami yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini bisa di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio. 102.9 K-Radio.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio, sudah masuk di jam 5 sore Sobat K. Saya ucapkan selamat sore untuk kamu yang saat ini dalam perjalanan menuju ke rumah setelah beraktivitas bekerja hari ini Sobat K ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Silakan kamu juga bisa mengabarkan kondisi arus lalu lintas Sobat K melalui nomor WhatsApp Center K Radio 0811-378-1029. Ada informasi mengenai Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur menangkap pelaku arisan fiktif berinisial JNK yang diduga merugikan kurang lebih 140 korban di seluruh Indonesia dengan nilai transaksi Rp71 miliar mulai bulan Juni 2025 hingga Juni 2026, Sobat G. Dirai Cyber Polda Jawa Timur Kombes Pol Bimo Arianto menerangkan pelaku JNK selaku pemilik arisan berbasis online itu menggait korbannya melalui promosi di media sosial. Pelaku meyakinkan korbannya kalau arisan yang dijalankan terpercaya, punya legalitas dan 100% bersertifikat. Selain itu, setiap anggota yang tergabung dalam arisan dijanjikan mendapat keuntungan sebesar 10% dan beberapa keuntungan lain sesuai program yang ditawarkan Sobat G. Arisan seperti ini Sobat G, pelaku dibantu 3 orang yakni admin berinisial SLC, SWA, dan NH. Ketiganya bertugas melakukan verifikasi data promosi dan juga menjaga grup WhatsApp yang mengingatkan pembayaran para member. Sementara untuk meyakinkan para member kalau arisan itu berjalan normal, terdapat nama member YO yang digunakan untuk mengisi slot kosong atau fiktif, sehingga arisan itu terlihat diisi oleh member-member yang nyata. Adapun dari hasil penyidikan dan pendalaman, Bimo menjelaskan bahwa ada sekitar 140 korban yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 5 diantaranya berasal dari Jawa Timur. Dari penangkapan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti Sobat K, diantaranya 1 unit handphone berjenis iPhone 15 Pro Max, 1 handphone iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy, beberapa device HP dan tablet serta laptop, lalu beberapa rekening bank dan juga akun media sosial. Atas kejahatan tersebut, Sobat K, polisi menyangkakan pelaku dengan pasal 45A ayat 1, jungto pasal 28 ayat 1, dan juga pasal 51 ayat 1, jungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2028 tentang informasi dan juga transaksi elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Sobat K tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebanyak 1 miliar rupiah.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.

102,9 FM ke Radio Sobat K. Kami informasikan untuk kamu yang menantikan kumandang azan maghrib hari ini Sobat K, di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 17 lepas 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi, untuk azan maghrib hari ini untuk kawasan Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 17 lepas 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: number one hits music station.
1: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Let's start your awesome day.
1: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Maghrib untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya. Sobat KK Perspektif masih akan terus berlanjut yang bakal mengupdate informasi seputar Jember dan sekitarnya. Kali ini akan dilanjut bersama Sobat Ariel Davi yang bakal menemani kamu sampai jam 8 malam nanti.
1: KK Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM KK Radio. Sound of Knowledge. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini kamu bersama Eri Alidavi pada program K Perspektif. Semoga di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 jam 6 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ini, Sobat K masih mendengarkan K Radio dengan bersantai, dengan tidak menjalani aktivitas atau yang kegiatan yang terlalu berat begitu ya, karena seperti pepatah yang telah lama saya tidak sampaikan ya kepada Sobat K, yaitu mensana in corpore sano, yaitu ini udah malam, jadi jamnya untuk Sobat K semua untuk beristirahat sambil mendengarkan K Radio.

0: Your Music. Sobat K, setelah beberapa hari lalu ya, sempat viral di media sosial mengenai ada salah satu brand minuman beralkohol yang di salah satu festival musik di Jakarta, The Sons of Project kemarin, viral di media sosial karena menggunakan hafalan Al-Quran yang untuk ditukar minuman keras. Kini informasi terbarunya, polisi telah mengantongi identitas pihak yang diduga membuat tantangan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pihak yang diduga menyampaikan tantangan tersebut merupakan seorang pengunjung festival. Disampaikan oleh Iman, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, bahwa identitas pengunjung tersebut telah dikantongi penyidik dan selanjutnya akan dimintai keterangan untuk kepentingan penyelidikan. Namun Iman belum membeberkan soal identitas pengunjung tersebut. Iman menyebut peristiwa tersebut berpotensi dikenakan pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, kata dia, penerapan pasal akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pihak yang bersangkutan, keterangan para saksi, dan alat-alat yang diperoleh oleh penyidik. Iman juga menegaskan, hingga saat ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih mendalami fakta, keterangan para saksi, serta alat bukti untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengimbau masyarakat tetap tenang dan memberikan ruang kepada penyidik untuk menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum. Dalam video viral yang sempat viral kemarin ya, memang kalau dilihat cukup provokatif ya, karena menggunakan ayat Al-Quran sebagai media, bisa dikatakan juga media promosi begitu ya Sobat K. Karena juga ketika ada orang yang mungkin hafal dengan satu ayat Al-Quran begitu, kemudian ditukar dan diberikan dengan satu gelas, kalau berdasarkan berita yang pernah Eri baca begitu ya, ditukarkan oleh satu gelas minuman beralkohol begitu. Nah Sobat K, barangkali juga ada pendapat mengenai informasi tersebut, boleh banget kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K mengingatkan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026, waktu sholat isya akan jatuh pada pukul 19:38 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Sobat K yang saat ini sedang melakukan aktivitas dan akan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat isya, hendaknya segera bersiap-siap dan selamat menunaikan bagi Sobat K yang menjalankan ibadah sholat isya.
1: Halo bro, Jember makin rame ya, tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.
4: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Sampang dari retribusi tempat khusus parkir hingga akhir Juli 2026 masih jauh dari target. Dari target 1,154 miliar sepanjang 2026, realisasi yang berhasil dibukukan baru mencapai sekitar 31%. Kasih lalu lintas jalan Dishub Sampang, Edi Sutrisno mengakui capaian itu masih jauh dari target yang ditetapkan. Dishub Sampang mengaku telah memberikan peringatan kepada jukir yang belum memenuhi kewajiban penyetoran. Langkah itu dilakukan agar kewajiban retribusi segera diselesaikan dan penerima daerah dapat kembali berjalan sesuai ketentuan.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Masyarakat Jawa Tengah bisa menikmati tarif murah BRT Transjateng dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Ada dua program promo yakni diskon hingga 81% dan tarif khusus hanya Rp81. Diskon 81% dari Bank Indonesia berlaku 11 hingga 17 Agustus 2026, sementara tarif Rp81 dari Bank Jateng berlaku 12 Agustus hingga 30 September 2026. Kepala Dishub Jateng Arif Jatmiko mengatakan promo berlaku untuk pembayaran non-tunai dengan kuota sekitar 200 penumpang per koridor. Pelajar, mahasiswa, buruh, veteran, dan lansia juga mendapat tarif khusus Rp1.000.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pagu anggaran bantuan keuangan khusus desa BKKD tahun ini berkurang drastis. Pada tahun 2025, PMK mengalokasikan anggaran BKKD sekitar 806 miliar, sementara tahun 2026 nilai anggaran tersebut turun menjadi kurang dari 170 miliar. Bupati Bojonegoro Setiawahono bilang, penurunan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan di tingkat desa.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 101.9 K Radio。
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Anda menyaksikan Headline News. Pesawat tempur Rafale milik TNI Angkatan Udara untuk pertama kalinya akan ambil bagian dalam demo udara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Kehadiran Rafale terlihat dalam gladi kotor pertama upacara hari ulang tahun ke-81 RI pada Rabu 12 Agustus 2026. Sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI akan memeriahkan rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan. Salah satunya pesawat tempur Rafale yang untuk pertama kalinya tampil dalam demo udara peringatan HUT kemerdekaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengkonfirmasi kehadiran Rafale dalam demo udara tersebut. Rafale sendiri diserahkan kepada TNI Angkatan Udara oleh Presiden Prabowo Subianto pada 18 Mei 2026 di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selain Rafale, sejumlah pesawat tempur dan helikopter TNI juga terlihat melakukan atraksi manuver di langit Jakarta. Latihan demo udara ini disebut melibatkan kurang lebih 81 pesawat dan helikopter.
1: Indonesia melakukan

0: baru saja juga kita saksikan termasuk latihan untuk demo udara ya, yang diikuti oleh kurang lebih 81 baik pesawat maupun helikopter yang kita miliki. Dan tadi sudah saudara lihat, kita cukup bangga ya, karena perlu kita sadari bahwa menerbangkan terutama pesawat tempur itu bukan sesuatu hal yang ringan.
1: Istana Kepresidenan telah menyebar undangan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kepada Presiden dan Wakil Presiden terdahulu. Namun Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono kemungkinan besar tidak hadir karena tengah menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di luar negeri. Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai geladi kotor perdana rangkaian upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan Jakarta. Mensesnek mengatakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono kemungkinan besar tidak dapat menghadiri upacara. SBY saat ini tengah berada di luar negeri untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Sementara itu, istana belum menerima konfirmasi kehadiran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
0: Latihan gladi belum semuanya lengkap konfirmasi karena ada juga yang baru saja tadi kontak kami untuk diterima baru hari ini oleh pihak keluarga, baik presiden terdahulu maupun wakil presiden yang terdahulu. Tetapi yang dapat kami informasikan salah satunya adalah presiden SBY kebetulan sedang menjalani medical check up, sebenarnya pemeriksaan rutin aja, sehingga posisi kemungkinan besar beliau tidak akan dapat menghadiri upacara detik-detik peringatan proklamasi.
1: Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum memastikan kehadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana. Puan menyebut hingga kini belum ada kepastian apakah Megawati akan hadir dalam upacara kenegaraan di Istana atau mengikuti upacara internal partai di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
2: PDIP sendiri melihatnya payung
3: hukum di depan. Untuk upacara kemerdekaan sendiri, Ibu Mega rencananya bakal upacara di istana atau di sekolah partai?
4: Belum ada konfirmasi, saya belum tanyakan pada Ibu Mega akan beliau hadir kemana besok.
1: Mantan Presiden Joko Widodo heran dengan keputusan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa yang kini mengajukan pra-peradilan alih-alih menguji keabsahan ijazah di persidangan. Pembahasannya sesaat lagi. 102.9 K Radio.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, kamu masih bersama Eri Alidavi pada program Kei Perspektif yang akan memberikan kamu informasi terbaru dan pastinya valid yang untuk membuat wawasan pengetahuan kita mengenai berita terbaru tetap di jalannya. Wah, apa sih coba ya? Tapi Sobat Kei, ini ada informasi terbaru ya mengenai beberapa hari lalu kan sempat beredar informasi begitu ya bahwa Masjid Istiqlal bakal menginvestasikan di pasar modal. Nah, ini Bursa Efek Indonesia juga buka suara terkait hal tersebut. Rencananya, dana filantropi yang disalurkan di masjid akan dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Direktur utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengatakan pihaknya telah mengundang manajer investasi dan pengelola Masjid Istiqlal untuk bertemu pada kegiatan Capital Market Summit dan Expo beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa filantropi Islam alias dana amal yang masuk ke Masjid Istiqlal akan dikelola secara profesional. Adapun skema pengelolaan dana tersebut merupakan kolaborasi antara otoritas pasar modal, manajer investasi, dan pengelola Masjid Istiqlal untuk mengoptimalkan potensi filantropi berbasis syariah. Jeffrey menjelaskan, dana keagamaan tersebut nantinya ditempatkan di berbagai instrumen pasar modal syariah yang relevan sehingga tidak hanya terbatas pada satu bentuk produk saja. Terkait jumlah nominal yang sudah dihimpun hingga saat ini, ia menyebut belum menerima laporan angka pastinya. Namun demikian, Jeffrey memastikan bahwa program pengelolaan dana filantropi tersebut sudah mulai berjalan. Jeffrey juga berharap nantinya semakin banyak manajer investasi dan investor yang terlibat aktif dalam mendorong instrumen pasar modal berbasis keagamaan seperti wakaf saham maupun reksadana untuk memberikan dampak sosial yang lebih luas. Nah, menurut Sobat K bagaimana ini dalam pengelolaan dana dari Masjid Istiqlal yang masuk ke Bursa Efek Indonesia? Apakah menurut Sobat K langkah ini sudah tepat? Atau Sobat K juga punya kekhawatiran bahwa mungkin karena masuknya dana masjid ke Bursa Efek begitu kan mungkin dikhawatirkan juga kita tidak tahu begitu ya apa yang terjadi di Bursa Efek. Mungkin juga dana-dana dari Masjid Istiqlal itu juga dipergunakan untuk hal-hal yang selain syariah begitu. Nah, barangkali Sobat K juga punya pendapat mengenai hal tersebut. Boleh banget kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: 102.9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Sobat K masih membahas mengenai pengelolaan dana wakaf Istiqlal di Bursa Efek. Ini juga mendapat perhatian dari anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Kiai Haji Maman Imanul Haq, yang mengingatkan Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar agar berhati-hati dalam mengelola dana wakaf umat melalui instrumen pasar modal atau Bursa Efek Indonesia. Maman menilai dana wakaf memiliki karakter yang berbeda dengan dana komersial pada umumnya. Selain harus dikelola secara produktif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat, pengelolaan wakaf juga harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, kepastian syariah, serta menjaga kepercayaan masyarakat yang telah mewakafkan hartanya. Anggota Dewan Syura DPP PKB tersebut menegaskan, kritiknya bukan berarti menolak inovasi dalam pengelolaan wakaf. Menurut dia, dana wakaf justru perlu dikelola secara profesional dan produktif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Namun, produktivitas wakaf tidak boleh dimaknai sebagai keberanian mengambil resiko sebesar-besarnya demi mengejar keuntungan. Maman meminta Kementerian Agama tidak terburu-buru menetapkan skema pengelolaan dana wakaf, terlebih jika dana tersebut berasal dari masyarakat dan memiliki konsekuensi keagamaan yang kuat. Ia mendorong agar setiap kebijakan terkait investasi dana wakaf terlebih dahulu dikaji secara komprehensif dengan melibatkan ulama, ahli fikih muamalah, ekonom syariah, praktisi wakaf, otoritas jasa keuangan, serta lembaga terkait yang lainnya. Karena menurutnya, langkah tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, transparansi, dan perlindungan terhadap dana.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, inilah Kei Perspektif pada hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2026. Besok kita akan bertemu lagi pada Kei Perspektif dari jam dan waktu yang sama seperti tadi, dari jam 6 hingga jam 12, kemudian jam 2 hingga jam 8 malam. Menutup Kei Perspektif pada malam hari ini akan ada dua informasi dari Hot News mengenai 70.000 batang rokok ilegal yang diamankan dan salah satu wilayah yang cukup banyak ditemukan rokok ilegal adalah di wilayah Puger. Kemudian juga ada informasi lagi dari Hot News mengenai fraksi Nasdem yang mendukung rencana dana talangan 786 miliar namun dengan beberapa syarat. Nah, seperti itu informasi yang akan disampaikan oleh Hot News menutup Kei Perspektif pada malam hari ini. Saya RL DV pamit. Selamat malam.
2: Hot News.
3: Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Sepanjang tahun 2026 hingga bulan Juni, wilayah Kecamatan Puger tercatat sebagai lokasi dengan temuan rokok ilegal terbanyak. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Jember, Bambang Rudianto, pada Rabu 12 Agustus 2026 mengatakan, petugas telah mengamankan lebih dari 70.000 batang rokok ilegal selama periode tersebut. Dari jumlah itu, lebih dari 28.000 batang rokok ilegal ditemukan di wilayah Kecamatan Puger. Sementara temuan paling sedikit berada di Kecamatan Mumbul Sari, yakni sebanyak 80 batang. Bambang menjelaskan, pemerintah daerah terus mengejarkan upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal, salah satunya melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar berbagai kelompok, mulai dari para perokok, pelajar, pelaku UMKM, hingga pedagang. Menurut Bambang, edukasi penting dilakukan agar masyarakat memahami dampak peredaran rokok ilegal sekaligus mengetahui manfaat membeli dan mengonsumsi produk tembakau yang legal. Sebab penerimaan dari cukai hasil tembakau melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT nantinya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program pembangunan dan pelayanan. Pemerintah Kabupaten Jember pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menekan peredaran rokok ilegal dengan tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan.
4: Jadi semester 1 sampai Juni 2026 itu ada kurang lebih 3.768 bungkus atau pack. Kalau kita rinci, ada yang berisi 12, 10, dan 16 batang. Kalau kita rinci, total sekitar 72.656 batang. Paling banyak di Kecamatan Puger. Ini sejumlah 28.892 batang. Kolek, rokok ilegal. Dan yang paling kecil di Kecamatan Mumbul Sari. Hanya 80 batang aja.
2: Hot News.
3: Fraksi Nasdem DPRD Jember menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah Kabupaten Jember mengajukan dana talangan sebesar 786 miliar rupiah. Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah syarat, terutama terkait penggunaan dana untuk pembangunan yang produktif. Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jember, David Handoko Seto, pada Rabu 12 Agustus 2026 mengatakan, dana talangan harus diarahkan untuk membiayai fasilitas publik yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus mendukung program pemerintah. Salah satu yang disepakati adalah pembangunan rumah sakit karena dinilai dapat memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Sementara sejumlah proyek infrastruktur dengan kebutuhan anggaran besar diminta untuk dikurangi dan dialihkan ke sektor pertanian. David menjelaskan, fraksi Nasdem mendorong agar dana talangan lebih banyak digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung ketahanan pangan, terutama saluran irigasi. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan ketahanan kedaulatan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Terkait skema pembiayaan, ia menjelaskan bahwa tim Banggar telah mendapatkan pemaparan yang sangat rinci dari pihak PT SMI terkait skema utang tersebut. David menyebut dana talangan dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI dinilai lebih menarik dibandingkan opsi utang. Selain memiliki bunga yang lebih ringan, masa pelunasannya juga ditargetkan selesai sebelum masa jabatan Bupati Jember berakhir. Ia menegaskan, fraksi Nasdem tetap berpandangan bahwa utang merupakan opsi terakhir. Karena itu, penggunaan dana harus dihitung secara matang dan dipastikan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta tidak menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.
5: Hanya kami memang memberikan masukan kepada Badan Anggaran maupun TAPD agar porsinya ini mungkin dirubah. Jadi kalau untuk yang rumah sakit, oke, kami sepakat karena rumah sakit ini langsung menghasilkan PAD. Tapi untuk infrastruktur lah, infrastruktur ini yang kemarin PJU-nya gede, kami minta untuk dikurangi, dialihkan menjadi infrastruktur yang mendukung pertanian. Dalam hal ini kita mendukung programnya pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo, yang mencanangkan untuk ketahanan pangan.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kamu yang aku butuhkan.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, diri

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...
4: K-Pop.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

눈을 와준 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. You say you got a girl. Yeah, you want.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kay Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Hai, selamat pagi Sobat K di K Perspektif, jam 6 pagi tentu saja kembali untuk menemani kamu. Bagaimana kabar kamu Sobat K di pagi hari ini? Nampaknya sedikit berkabut ya di wilayah lingkar kampus, di daerah kota ada sedikit kabut Sobat K. Di beberapa wilayah apakah sama di pagi hari ini? Mungkin yang ada di tempat tinggal kamu juga terlihat ada kabut di pagi hari ini. Boleh untuk kabarkan ya Sobat K. Memang kondisinya cuaca di pagi hari ini masih belum terlalu cerah, agak mendung dikit ya Sobat K. Tapi semoga tidak ikut mendung semangatnya, dan semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran untuk segala aktivitas di pagi hari ini Sobat K. Nanti akan bersama dengan Raviana sampai jam 12 siang ya, membahas beberapa informasi yang sudah terangkum di K Perspektif, dan juga nanti ada Sobat Reza Nasution yang ada di newsroom untuk menemani kita berbagi kabar dan informasi terhangat tentunya. Dan seperti biasa, gak hanya informasi-informasi teraktual juga, tetapi lagu-lagu dan juga lagu-lagu yang bikin nostalgia dan keren yang bisa kamu nikmati untuk menemani segala aktivitas kamu di pagi hari ini Sobat K. Jadi ditunggu ya informasi-informasinya, boleh untuk kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Satu single dari Alan Walker, The Sting Within Me, menjadi lagu pembuka DK Perspektif pagi hari ini. Lagu terbaru dari Alan Walker ya, yang rilis beberapa minggu yang lalu, Sobat K, yang saat ini masih merajai chart K Radio. Sengaja aku puterkan di pembuka K Perspektif pagi hari ini biar ada sentuhan sedikit EDM, biar lebih semangat ya yang lagi aktivitas di pagi hari ini. Nah, kita akan bergeser ke saluran WhatsApp nih. Ada Sobat Yuke yang nampaknya sudah menyapa di pagi hari ini. Semangat pagi dari Sobat Yuke. Informasi dari Poltek dan UNED terpantau berkabut dan full maba. Wah, semangat juga ya Sobat Yuke. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Nampaknya pagi hari ini sudah mulai melakukan aktivitas ya Sobat Yuke. Ini informasinya di Poltek dan UNED terpantau berkabut. Memang sedikit berkabut ya di wilayah lingkar kampus dan juga agak mendung dikit gitu. Masih belum terlihat cahaya matahari di pagi hari ini, agak-agak berawan ya, agak-agak cloudy dan berkabut. Jadi emang kalau yang melakukan aktivitas di pagi hari ini ujiannya kayaknya lebih berat gitu ya. Biar gak mager, olahraga tipis-tipis dulu Sobat K. Mungkin yang di rumah belum melakukan atau yang mau melakukan siap-siap berangkat sekolah atau berangkat kerja, ada waktu sedikit bisa buat pemanasan ya, olahraga tipis-tipis saja di dalam rumah atau sekedar jalan-jalan santai keliling kompleks itu udah perlu dan sangat-sangat bermanfaat untuk tubuh kamu Sobat K. Nah, dan juga informasinya dari Sobat Yuke, pagi hari ini full maba. Betul Sobat Yuke, nampaknya di UNED dan Poltek PKKMB-nya bareng ya, atau ospeknya itu hampir bersamaan. Kemarin juga pas hari Senin bersamaan dengan mahasiswa baru dari UNED dan juga Poltek penuh untuk berangkat ospek. Ini nampaknya di mulai hari Senin kemarin Sobat K, itu ramai banget. Yang biasanya pagi hari masih cukup lengang gitu ya, perjalanan juga masih cukup lancar, kondisi traffic masih lengang biasanya kalau 6 pagi. Nah, ini berbeda dari Senin kemarin yang udah ramai penuh banget. Bahkan banyak sekali maba-maba ini yang berangkat, entah itu bawa kendaraan sendiri atau dianterin oleh keluarganya gitu. Jadi udah penuh karena emang UNED dan Poltek ini nampaknya barengan ya ospeknya. Jadi semangat selalu untuk mahasiswa baru yang datang ke Kabupaten Jember, entah itu dari asal Kabupaten Jember atau yang dari luar Kabupaten Jember. Semoga yang datang ke Kabupaten Jember untuk menempuh pendidikan diperlancar sampai lulus nanti. Amin. Ini tentunya semoga betah ya di Kabupaten Jember. Tentu saja Kabupaten Jember itu banyak kok tempat-tempat makan yang murah. Termasuk kita biaya hidup tuh masih murah ya Sobat K, dibandingkan dengan wilayah lain. Seperti di kampus-kampus wilayah lain seperti di Surabaya atau Malang yang emang biaya hidupnya itu sedikit ada perbedaan. Tapi di Kabupaten Jember menurutku masih normal dan juga harganya untuk beli makanan atau kos-kosan itu masih oke banget Sobat K, masih worthy gitu ya. Nggak terlalu mahal, biaya hidup masih aman-aman aja gitu. Jadi semoga betah ya untuk mahasiswa baru dan semangat untuk Sobat Yuke. Terima kasih untuk informasinya ya Sobat Yuke di pagi hari ini. Nah, ada juga yang berkabar di saluran WhatsApp dari Sobat Imawati. Nah, di cuaca puger ini cuacanya cahaya sudah muncul ya, cahaya matahari. 1 jam lagi olahraga keliling RT antar MBG, tapi hawanya masih dingin sekali. Untuk Baraviana sehat selalu, selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih banyak ya Sobat Imawati yang pagi hari ini sudah bergabung juga memberikan kabar kondisi cuaca di Puger. Nampaknya sudah mulai kelihatan sinar mataharinya dan 1 jam lagi mau keliling mengantar ambiki ya ke warga sekitar atau penerima manfaat sambil olahraga keliling RT. Semangat selalu ya Sobat Imawati untuk segala aktivitasnya, semoga diperlancar. Nampaknya Sobat Imawati sedang mengirimkan video. Nampaknya ini video kondisi keadaan di sekitar rumah Imawati ya nampaknya. Nah, ini semangat selalu untuk segala aktivitasnya, semoga diperlancar. Jadi informasi-informasi lainnya dari Sobat K masih ditunggu ya. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di pagi hari ini bagaimana kondisi cuaca atau kondisi traffic atau yang sedang siap-siap melakukan aktivitas, boleh dong di spill-spill. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Good morning.
1: Sound of Knowledge.

0: Satu single dari Nadia Fatira, lagu tanpa huruf R, baru saja diputarkan Sobat K menjelang di jam 6:30 pagi. Nah, sudah waktunya kita akan menyimak update informasi traffic bersama dengan Sobat Reza Nasution. Pagi hari ini, Sobat Reza akan menyampaikan kondisi traffic di Simpang 3 Kaliputih. Informasi selengkapnya dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Raffi.
0: Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih Sobat Raffi. Selamat pagi Sobat K. Saya Reza Nasution, kondisi arus lalu lintas dari Tiga Kaliputih. Terpantau arus lalu lintas dari Jalan Gajah Mada menuju Kota Jember dan Jalan Gajah Mada menuju Tutung dalam kondisi padat. Akan tapi padatnya didominasi oleh kendaraan. Untuk arus lalu lintas masih berjalan secara lancar. Untuk di jalan kondisinya dalam ramai. Arus kendaraan didominasi sepeda motor, mobil dan beberapa terlintas kendaraan bermotor. Meski terdapat kendaraan bermotor, keseluruhan arus lalu lintas yang Tiga Kaliputih masih berjalan secara lancar. Untuk kamu Sobat yang sedang berkendara, tetap berhati-hati, jaga jarak aman dan waspadai kendaraan bermuatan berat. Demikian laporan arus simpang Tiga Kaliputih. Saya Reza Nasution kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang melaporkan langsung kondisi trafik di Simpang 3 Kaliputih yang nampaknya pagi hari ini sudah terlihat ada kepadatan ya Sobat K, didominasi oleh pengendara roda 4. Kemudian juga beberapa kendaraan tadi juga terlihat sudah mulai padat di Simpang 3 Kaliputih dari berbagai arah. Jadi hati-hati selalu ya Sobat K yang mau OTW ke Kaliputih maupun yang pagi hari ini udah siap-siap mau berangkat. Nampaknya juga di wilayah lingkar kampus sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Nanti kita akan terus untuk update ya kondisi traffic bersama dengan Sobat Reza. Nanti kita ikuti lagi dalam traffic report tentunya, dan informasi penting lainnya masih ditunggu ya Sobat K. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di
5: K-Radio.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: Sound of Knowledge.
1: Di jam 6 lewat 41 menit ini Sobat K, kita akan bergeser ke informasi nasional. Dari Kementerian Pertanian mendata sebanyak 1.000 hektar lahan pertanian di Provinsi Jawa Timur berpotensi mengalami bencana kekeringan dan mengancam hasil panen. Hal itu disampaikan Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian dalam rapat koordinasi atau rakor kekeringan bersama Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jatim di kantor Bapeda Provinsi Jawa Timur pada Rabu kemarin. Amran menyatakan upaya preventif harus segera dilakukan sebelum kekeringan semakin meluas dan memicu tanaman gagal panen atau puso. Dari sekitar 1.000 hektar lahan yang berpotensi kekeringan, Amran menargetkan pemerintah provinsi dapat menekan angka puso maksimal 5% atau sekitar 50 hektar. Amran juga menjelaskan penanganan kekeringan dibagi menjadi dua kategori lahan. Yang pertama, untuk lahan yang masih memiliki sumber air di sekitar sawah dan diperbantukan pompa supaya air dapat segera mengalir ke area persawahan. Kemudian yang kedua, untuk lahan yang tidak memiliki sumber air permukaan akan dikaji untuk pembangunan sumur dalam maupun sumur dangkal. Dalam rakor itu, Mentan juga mengungkap sebanyak 229 hektar lahan pertanian di Provinsi Jatim telah terkonfirmasi mengalami kekeringan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan. Untuk penanganan terhadap lahan yang telah mengalami puso, Amran memastikan pemerintah sudah menyiapkan bantuan benih tanaman dan traktor untuk pengolahan kembali lahan. Sedangkan untuk penanganan secara nasional, Kementan telah menyiapkan 1.000 unit traktor untuk mendukung penanganan di lapangan. Kemudian 17.000 pompa untuk membantu penyaluran air. Amran juga berharap pemerintah pusat dan daerah dapat berkolaborasi agar dampak kekeringan terhadap petani dapat ditekan dan diminimalisir berkurangnya produksi pangan. Sementara itu dari Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jatim mengatakan 229 hektar yang terdampak kekeringan berasal dari wilayah Lamongan, Gresik, dan Sidoarjo. Untuk penanganan kekeringan berdasarkan hasil rakor, Emil meminta seluruh kepala dinas pertanian, kabupaten atau kota melakukan pendataan terkait pemetaan lahan, kondisi sumber air, hingga kemungkinan pembangunan sumur bor. Emil menegaskan, data pemetaan sumber air dan lahan pertanian yang berpotensi kekeringan harus segera dikantongi, sebab menjadi dasar untuk menangani persoalan. Wagub Jatim juga menjamin pemerintah akan memberikan intervensi berupa pompa, sumur bor, irigasi, hingga bantuan sarana produksi untuk mencegah kekeringan supaya tidak meluas.
0: Hit music, hot news.
1: Menjelang di jam 7 pagi Sobat K, kita akan kembali menyimak update informasi traffic bersama dengan Sobat Reza Nasution yang saat ini sudah standby di Simpang 3 Rambi Puji. Berikut ini.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat Reza.
3: Selamat pagi Sobat Raffi.
1: Silakan informasinya.
3: Terima kasih Sobat Raffi. Selamat pagi Sobat K, kembali dengan saya Reza Nasution, melaporkan kondisi arus lalu lintas dan simpang udara. Terpantau arus lalu lintas dari jalan Agus Suro dalam kondisi tetap lengang. Sementara dari arus dari Gajah Mada menuju Kota Jember dan jalan Gajah Mada menuju Kaliputi terpantau ramai lancar. Arus kendaraan didominasi oleh sepeda motor, mobil, serta beberapa kendaraan kendaraan yang melintas. Kondisi cuaca cukup cerah dan bagi pengendara yang menuju Kota Jember tetap gunakan sunscreen, kacamata pelindung untuk jarak pandang. Bagi kamu Sobat K, hindari merokok saat berkendara karena akan dapat mengintervensi dan kemenangan berupa jalan air. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 Rambi Puji. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang melaporkan langsung kondisi traffic di Simpang 3 Rambi Puji yang nampaknya pagi hari ini masih lancar kondisi trafficnya ya, dan kondisi cuaca di sana sudah mulai cerah. Kondisi cuaca sudah mulai kelihatan mataharinya. Walaupun di lingkar kampus masih cukup berawan, masih belum terlihat ya sinar mataharinya, masih agak ada mendungnya dikit sih Sobat K. Tapi semoga semangatnya juga gak ikut mendung ya, dan semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya di pagi hari ini. Pagi ini masih ditunggu informasi dari Sobat K yang lagi ada di perjalanan, hati-hati selalu. Nampaknya sudah mulai memasuki peak hour ya, jam-jam sibuk. Ini udah waktunya buat berhati-hati dalam berkendara, jangan terlalu ngebut. Udah banyak anak-anak sekolah, orang tua yang nganterin anaknya juga, yang berangkat kerja, ini juga udah banyak banget dan memadati beberapa ruas jalan. Jadi hati-hati selalu ya, selalu taati aturan berlalu lintas, kemudian juga patuhi marka jalan, gunakan helm untuk pengendara roda 2 dan juga gunakan seatbelt untuk pengendara roda 4.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: saya Leona Samosir. Pemirsa, pembakaran sejumlah kantor pemerintah terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Selasa malam. Aksi ini diduga dipicu ketidakpuasan massa terkait penjelasan pemerintah soal dana desa. Kini Bupati Puncak, Elvis Tabuni, memastikan situasi di wilayahnya kembali aman dan kondusif. Video amatir yang direkam warga memperlihatkan api membakar sejumlah bangunan perkantoran di Kabupaten Puncak. Sejumlah massa juga terlihat berlarian di sekitar lokasi. Aksi pembakaran ini diduga terjadi setelah massa tidak puas mendapat penjelasan terkait dana desa tahun ini. Menurut Bupati Puncak, terjadi efisiensi anggaran yang kemudian memicu kemarahan massa dan berujung pada aksi pembakaran secara spontan. Pasca kejadian, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri melakukan rapat koordinasi untuk memastikan keamanan di wilayah Kabupaten Puncak. Bupati Puncak, Elvis Tabuni, menyatakan situasi saat ini telah kembali kondusif. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mencegah terjadinya aksi serupa. Pemerintah daerah Kabupaten Puncak memastikan kondisi keamanan saat ini terkendali, sementara informasi lebih lanjut terkait kerusakan dan penanganan pasca pembakaran masih menunggu keterangan resmi.
1: Menyampaikan, tapi kami sekarang situasi saat ini kondisi aman sekarang. Jadi kita sudah ambil langkah-langkah yang pemerintah ambil. Satu, kami sudah rapat koordinasi bersama, rapat dari Danramil, Polsek, Dandim, seluruhnya kita sudah berjalan hari ini. Juga hari ini dari Dandram Provinsi Papua Tengah hadir bersama-sama kita. Hari ini saya undang seluruh kepala desa hadir untuk memberikan penjelasan. Jadi dengan adanya itu saya tidak takut, tapi kami akan berikan undangan seluruh kepala desa hadir untuk memberikan pemahaman, penjelasan anggaran ini.
0: Bisa demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.